0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Isuara Palembang, suara warga Indonesia. Makan bubur sumsum pakai kuah es batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini, di hari Jumat 14 Agustus 2026, hari Jumat, ayo kita semangat hari Jumat. Walaupun sepertinya keuangan mulai sekarat. Yang paling penting ya, di hari Jumat tetap bekerja keras ya. Semoga cita-cita kita sampai gak melarat ya. Apaan sih ya, aneh banget ya pada nyari yang at-at-at semua akunya ya. Astaga. Maafkan sahabat suara, dan seperti biasa udah jam 7 pagi kamu bakal dengerin suara aku. Akan ngembul di suara seru sampai dengan jam 9 pagi. Dan kamu bisa dengerin siaran ini selain di radio konvensional melalui radio kamu atau radio tip kalau masih ada ya. Di frekuensi 95,1 FM atau boleh juga live streaming di suaranetwork.com/livestreaming. Jadi bisa dengerin Isuara kapanpun dan juga dimanapun ya. Oke. Yang pasti kamu yang lagi dengerin di perjalanan ini, hati-hati di perjalanan ya. Fokus berkendara juga. Dan masih dengan kota Palembang yang diselimuti jerebu ya. Kabut asap, jadi diingetin juga kalau kamu yang banyak aktivitas di luar untuk pakai masker ya, dan juga banyakin air putih ya gitu sahabat suara. Jaga kesehatan lah pokoknya dengan kondisi cuaca yang not good di kota Palembang ini. Oke, sebelum kita lanjut aku mau nyapa-nyapa dulu. Selamat pagi buat kakak beradik ya, yaitu adalah Gegep dan Nanda yang sedang mendengarkan ini ya. Pertama adalah Gegep yang ngechat, kemudian juga diikutin sama adeknya Nanda nih sahabat suara ya. Tentang Nanda lagi di Palembang nih ya. Mau nyapa buat Gegep ya. Iya, Gap, jadi gak intinya nih Gap, kita nih ketemu Gap. Astaga. Dia nge-pap, aku udah mandi dan cuma belum make up-an ya Okan, sudah siap nongkrong demi periuk kita. Dia mau ngajak gosip, astagfirullahaladzim. Orang tuh nongkrong tuh ngebahas apa kek gitu kan, yang bagus-bagus, ini ngajak gosip lagi. Iya. Ini Cetra Wilman, Gap, ya. Fixin gimana kira-kira jadi atau enggak kayak gitu ya. Buat Nanda juga nih, Nanda yang lagi dengerin ya. Iya, ini aku dapat informasi ya Nanda ya. Katanya Nanda itu lagi nganter laki mau dinas ya. Abis itu mau jemput ajen katanya gitu. Iya. Buat Nanda katanya kenapa enggak ikut ke Bali juga honeymoon gitu. Iya, sekalian ya. Ya gak sih ya, kenapa gak ikutan juga gitu kan. Ke Bali, ngeliat pantai, ngeliat bule-bule, bisa menikmati udara-udara pantai yang luar biasa gitu kan ya. Iya. Ya mungkin sibuk juga kali ya, jadi gak dapat cuti gitu kan ya. Ya itu ya buat Gegep, sehat-sehat. Nanda juga sehat-sehat ya. Dan semoga happy terus. Nanti apa, mau request apa Nanda? Ya, buat story IG. Buat story IG. Boleh request apa Nanda? Gigep juga mau request apa Gigep ya? Iya, silakan aja sahabat suara. Buat sahabat suara juga yang mau nongol-nongol, mau disapa-sapa boleh ya. Live TikTok aku lagi mulai, jadi silakan kalau mau nongol-nongol sahabat suara ya. Oke, ya udah kalau gitu enggak usah banyak cangcingcong di awal ya. Maafkan kalau aku kelamaan di awal ngobrol ya, balik lagi aku omongin kalau aku dibayar untuk ngoceh sahabat suara, bukan untuk nyetel lagu doang ya. Begitu ya. Oke. Yaudah deh kalau gitu aku langsung puterin 3 lagu sebagai pembuka siaran di pagi hari. Tapi jangan lupa sarapan ya sahabat suara. Kalau aku seperti biasa sarapannya ya kukus-kukusan ya. Ubi ungu 2, ubi madu 2, jagung rebus 1, sama telur 1 nih ya. Dan hari ini adalah jadwal aku ke dokter. Kontrol ke dokter nih sahabat suara. Gak tau, antusias aja kira-kira bakal nambah obat kah atau kayak gimana nih ya. Atau yang hari ini lomba. Nah lomba, semangat juga ya buat lomba 17-an. Kalau aku sih besok kayaknya di Partv sahabat suara mau lomba-lomba. Hari ini katanya mau meeting tapi gak tahu juga lah ya. Jadi semangat juga kalau kamu yang hari ini full dengan lomba-lomba juga ya. Karena long weekend, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, libur, Selasa baru masuk ya. Oke, langsung ini dia 3 lagu yang udah dipersiapkan.

flashback ke tahun 2009. Ayo, 2009 pernah ngapain? Ada yang baru lahir, ada yang masih bocil ya. Ini yang pertama ada Mahadewi dengan Sumpah I Love You. Lanjut.

banget yang udah punya pasangan ya. Mau ngapa-ngapain aja inget kamu. Kalau aku inget cicilan. Lagi makan inget cicilan. Lagi mandi inget cicilan. Lagi siaran inget cicilan. Inget cicilan. Inget utang juga sama suara ya. Oke, lanjut lagi.

0: Ini ada Titik Kamal featuring Anji dengan Resah Tanpamu. Gegep pengen dengerin Maya Ingat Kamu. Sabar ya Gep ya, abis ini diputerin ya. Karena kata Gegep, kalau dengerin Maya Ingat Kamu tuh jadi inget suaminya yang sedang jauh. Yeah. Memvalidasi kalau aku diinget kamu terus. Ya, ya, ya, ya, ya. Oke deh, kalau kita langsung secara full aku puterin. Ini dia, ada Mahadewi Sumpah I Love You, Maya Ingat Kamu, Titik Kamal featuring Anji dengan Resah Tanpamu.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh?
2: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan.
2: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong. Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tarafa bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara masih dengerin aku Kang Gembul siaran di Suara Seru dan kita baru aja mulai udah dibuka dengan 3 lagu Indonesia tahun 2009 ya. Di mana nostalgia nih sahabat suara. Tadi ada Mahadewi Sumpah I Love You, kemudian juga Maya Ingat Kamu dan barusan kamu dengerin ada Titi Kamal featuring Anji dengan Resah Tanpamu. Mau nyapa juga buat Nanda, kayaknya masih denger ya, nanti abis ini lagunya di puterin ya. Nanda ya. Oke. Anyway sahabat suara, seneng banget sih kalau misalnya tiba-tiba kita lagi di sebuah tempat lagi gak ada plan gitu. Tiba-tiba ketemu sama teman SD kita atau teman lama kita, ya gak sih? Seru ya, nostalgiaan lah ya. Apalagi kalau dianya udah hilang kabar gitu kan, tiba-tiba ketemu gitu. Nah ceritanya sahabat suara, kemarin sore itu aku habis ngopi di salah satu coffee shop di Kambang Iwa gitu kan. Terus selesai jam berapa ya aku keluar ya? Kayaknya jam 3:30 lewat deh. Iya, kayaknya jam sekitar gitu ya. Enggak, jam 4 lewat sahabat suara ya. Karena emang aku sendirian aja ngopinya gitu kan. Udah nih, terus pas keluar ke parkiran. Terus kayak bengong. Aku sekitar bengong sekitar 10 detik lah gitu ya. Sampai tukang parkirnya juga nungguin aku di belakang gitu. Untung udah akrab ya, jadi ujung-ujungnya aku bilang, "Kak, nah jadi kak aku nak ke KI dulu," aku bilang kayak gitu sahabat suara. "Oh iya jula kak," katanya. Yaudah, jadi akhirnya aku ke Kambang Iwa dulu nih sahabat suara, untuk keliling aja gitu. Jadi jalan kaki keliling lah ya. Alhamdulillah dapat berapa keliling ya? 3 keliling sih kemarin, lumayan lah ya sahabat suara. Karena emang aku gak ada plan sama sekali kayak gitu. Jadi ya tau lah ya, Kambang Iwa di sore hari banyak yang olahraga, baik itu tua, muda, ada yang jalan kaki aja, ada yang lari gitu kan ya. Tapi ada sedikit pemandangan yang berbeda nih sahabat suara di Kambang Iwa kemarin, yaitu adalah sepi pedagang. Nah ini. Jadi kemarin itu kalau yang di apa namanya di luar ada kan yang di rame-rame itu memang di situ tempatnya, tapi kan ini biasanya Kambang Iwa itu di dalamnya dipenuhi oleh pedagang-pedagang, baik itu jual buah, jual minuman, mainan anak-anak segala macam gitu kan ya. Nah kemarin nggak ada nih sahabat suara, sepi. Ada sih yang masih nyolong-nyolong tapi dikit banget gitu kan ya. Dan banyak Pol PP yang keliling kemarin kayak gitu sahabat suara. Ternyata aku sempat baca, lihat-lihat di Instagram ya, baca-baca juga. Ternyata memang ditertibkan nih ya pedagang-pedagang kaki lima yang ada di dalam Kambang Iwa itu kayak gitu. Sebenarnya oke juga sih ya, walaupun memang baik lagi semoga ketemu solusi terbaik biar sama-sama enak lah gitu sahabat suara ya. Nah, pas aku lagi keliling-keliling nih ya, ketemu sama temen SD aku. Ya ampun, udah lama banget ya. Namanya adalah Rizky nih sahabat suara, dia Satpol PP. Ketemu gak sengaja nih sahabat suara. Untung mukanya masih inget nih. Jadi hanya ngobrol-ngobrol lah kayak gitu. Cuma ada bedanya nih, kalau dulu waktu SD, si Rizky ini yang badannya gede dari aku sahabat suara. Tapi sekarang aku yang lebih gede dari dia. Gede di sini maksudnya gendut ya, bukan keker ya sahabat suara ya. Jadi ini ngobrol-ngobrol lah gitu. Dan setahu aku rumah dia emang di dekat Pasar 26 gitu kan. Udah pindah segala macam kayak gitu. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol, ujung-ujungnya dia ngajakin aku buat fitness nge-gym. Katanya 3 bulan pasti jadi katanya badan aku kayak gitu sahabat suara. Terus aku bilang, "Enggak, nanti kalau aku jadi keker, aku jadi binaragawan nanti," aku bilang gitu alasannya sahabat suara. Terus pas udah selesai nih ngobrol-ngobrol, udah akhirnya dia juga tugas gitu kan. Aku juga ngelanjutin jalan kaki aku di Kambang Iwa. Ketemu lagi sama yang lain gitu. Ada satu temen, anaknya temen sih lebih tepatnya ya. Jadi dia kayak dagang gitu. Terus aku samperin kan, "Wah dagang nih," aku bilang gitu kan. "Emang boleh?" aku bilang gitu. Terus katanya, "Iya kak, no, gak boleh no," katanya gitu. "Ada full PP no. Ah, dah sudah tahu hidup sulit," katanya itu, "mana boleh jualan," katanya begitu sahabat suara. Tapi aku nggak tahu sama emaknya atau sama siapa, aku nggak tahu. Tapi intinya ketemu sendiri aja gitu sahabat suara ya. Itu sih. Jadi kalau kamu ke Kambang Iwa, jangan kaget kalau misalnya nih ya, kalau misalnya aku nggak tahu sekarang bakal masih kayak kemarin atau enggak ya. Tapi yang pasti kemarin benar-benar sepi tuh, nggak ada yang jualan sama sekali sahabat suara. Kalaupun ada ya tadi colongan-colongan itu pun yang jual mineral-mineral yang pakai. Udah dibuat sama mereka kayak tempat untuk ditarik, didorong gitu loh. Jadi tinggal kalau misalnya di razia tinggal tarik, tinggal angkat gitu. Gitu sih kemarin ya sahabat suara kayak gitu. Tapi emang selain itu juga ini sih, kalau aku lihat Kambang Iwa juga lagi dipercantik juga. Jadi ada sebelah sisi mana tuh ya, pokoknya ada yang lagi dibuat kayu-kayu juga, jadi dimana kalau bisa nongkrong di pinggir pinggir danau di lingkaran itu loh, di Kamangiwa Sahabat Suara. Itu lagi diproses pemasangan dan cat juga tuh kemarin aku lihat ya. Ya harapannya sebenarnya adalah baik lagi ya buat keindahan juga sih ya, biar olahraga orang-orang pada nyaman, biar yang nongkrong sana juga enak gitu kan ya, biar gak terganggu juga gitu kan. Jadi silakan aja ya, jangan kaget ya kalau misalnya wah agak beda nih Kamangiwa hari ini ya. Itu ada informasi dari aku Sahabat Suara ya, kayak gitu. Atau mau sekedar mau nongkrong juga boleh, silakan juga di sana, karena gak dipungkiri Kamangiwa menjadi salah satu tempat untuk kita quality time lah gitu Sahabat Suara ya. Mau kamu ramean, mau sendirian, mau sama pacar, sama gebetan, terserah deh ya. Asalkan jangan lupa nih diingetin lagi nih, buang sampahnya jangan sembarangan ya. Kalau misalnya habis jajan-jajan di luar KI, terus nongkrong di KI, sampahnya dibuang sama pada tempatnya ya. Gitu ya, biar sama-sama enak, kita sama-sama jaga juga ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Gampang. Tadi Mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, Ma.
0: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih.
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Di sini tempatnya, suara warga Indonesia.
6: Iswara.

Isolable emang suara warga Indonesia, sahabat suara. Aku sempat dapat informasi nih dari Gegep yang WhatsApp aku, katanya di Ampera lagi macet, ada yang mogok, katanya begitu sahabat suara, ini beberapa menit lalu ya. Yes, buat sahabat suara, hati-hati aja kalau emang di atas jembatan Ampera lagi

0: agak-agak padat karena ada mogok di situ ya. Oke. Lanjut lagi nih, itu informasi yang udah aku kasih ke kamu, tapi ada informasi lainnya juga yang gak kalah pentingnya nih, apalagi buat kamu yang pengen masang wifi di rumah gitu kan, karena butuh juga, urgent. Ini pas banget kalau mau pasang wifi yang di rumah kamu itu yang pengennya gak mahal, terjangkau dan gak ribet juga, pakai IndiHome aja ya. Jadi IndiHome ini harga berlangganan murah banget, langganan sebulan dengan kecepatan sampai dengan 100 Mbps, bayarnya cuma Rp365.000. Untuk kualitas jaringan internetnya juga udah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Jadi ayo aku ajak kamu buat pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek aja ke tcel.id/daftar-indihome atau bisa datang ke GraPARI terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag buat keluarga bisa internetan kapan aja. Dan kalau pengen tahu promo menarik lainnya di Telkomsel bisa dapatkan dengan cara follow dan cek di Instagram @telkomselsumatra atau di @mysumatra.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Palembang Suara Warga Indonesia, sahabat suara. Kalau kamu yang sepertinya long weekend ini ya pengen liburan atau ada rencana buat mystery trip, ya udah ya, kamu bisa coba cek dulu CityLink karena sekarang ada promo harga terbaik di 135 destinasi. Dan yang paling penting adalah lebih untung beli langsung lewat aplikasi CityLink atau citylink.co.id. Caranya itu mudah banget, waktu pilih penerbangan tinggal cari tiket yang ada logo harga terbaik di halaman pilih jadwal penerbangan. Dan promo ini berlaku sampai dengan 23 November 2026, jadi jangan sampai kelewatan. Dan sebelum beli tiket, ya pastiin juga kamu udah login sebagai Link Miles member, di mana kamu bisa pilih kursi gratis dan juga gratis ubah jadwal. Makin praktis dan makin untung pastinya. Jadi ayo langsung cek tiketnya di aplikasi CityLink atau balik juga di citylink.co.id. Dan buat info promo lainnya, ya jangan lupa buat follow Instagram juga di @citylink.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku akan ngebul siaran di suara seru. Speechless lagi ya. Mau nyapa yang udah dengol di TikTok, halo Dandi. Halo Putra, Run For Your Life. Ada Suka Bunga Lotus. Ada Bro Tengku. Ada Panglima Farm. Tadi ada Antok Sarangeo ya, yang lagi pada nongol-nongol. Terima kasih banyak yang sudah pada nongol-nongol di TikTok ya. Iya. Tadi ada nanya, berarti pacak kamu nge-MC nikahan? Pacak. Tapi resepsi aja ya, jangan akad ya. Kalau akad itu sakral dan banyak yang bagus-bagus juga gitu. Iya, omongi bang, jangan lupa follow. Tuh follow tuh TikToknya Suka Bunga Lotus. Ya silakan aja sahabat suara ya. Iya, dengan fotonya yang pakai kacamata hitam, dengan berpangku tangan, agen hijab termurah Palembang. Buset, tuh silakan ya. Oke, sahabat suara, kalau kamu yang hari ini ada rencana pengen makan pempek-pempekan ya, tapi gak mau pempek yang biasa-biasa aja, pengennya pempek panggang nih. Nah, ini lagi banyak nongol nih ya. Lagi pada nyari tempat pempek panggang yang enak. Jadi buat sahabat suara yang mau makan pempek panggang, jadi aku rekomendasiin, karena kemarin aku makan pempek panggang nih ceritanya sahabat suara ya. Tapi ada loh, aku baru tahu ternyata ada orang-orang yang gak suka pempek panggang. Gak tahu, ada yang bilang karena teksturnya, ada yang bilang karena baunya, aku gak tahu juga sahabat suara. Tapi aku sih suka-suka aja, malahan pempek panggang itu kayaknya kalau gak mutung tuh gak asik. Gak sih? Walaupun kita tahu yang mutung tuh gak boleh sebenarnya sahabat suara, yang gosong tuh gak boleh ya. Cuma kayak kalau pempek panggang yang gak gosong tuh aneh gitu loh. Ya, jadi kayak dimakan-makan aja gitu. Nah, jadi sahabat suara, kemarin ceritanya aku makan siangnya itu adalah pempek panggang. Pempek panggang di mana? Di Lemabang, namanya Pempek Agus Lemabang, sahabat suara. Jadi aku kesana dan enaknya di situ adalah di selain pempek panggang, di samping itu ada gado-gado, di depan ada es puter, terus di dalamnya itu ada model tewan dan pempek biasa juga ya. Nah, jadi makanlah di situ. Dan ya kebetulan aku tuh cukup sering makan di situ, dan yang jual pun tahu sama aku lah sahabat suara kayak gitu ya. Cuma ada satu pertanyaan nih yang kemarin agak bikin kangen aja gitu. Katanya, tumben Kak Dewian biasanya ramean. Aduh, tiba-tiba jadi inget Bella dulu, ex staff Iswara. Ingat Mbak Wulan, ingat Agatha, ingat Wilman tuh. Jadi kayak sedih aja tiba-tiba ya. Jadi makanlah aku di sana. Nah, setahu aku nih sahabat suara, dulu harganya 2.500. Seingat aku ya. Terus pas aku tanya, berapa Kak sekarang? 3.000. Terus aku kayak keskip dikit, bengong bentar. Oh, naik eh. Terus dijawab sama kakak yang jualannya, tidak naik, cuma nambah dikit. Katanya sama baik, aku bilang gitu. Naik sekarang 3.000 sahabat suara. Ya wajar lah ya, karena memang enggak dipungkiri, tahu sendirilah ya. Di zaman now, di ekonomi now, pada naik-naik ya. Ya udah, jadi aku makanlah di situ. Jadi ada lenggang, ada otak-otak, ada pempek panggang. Terus nunggu bentar, dan aku tuh suka banget yang jual tuh tahu di Pempek Agus Lemabang tuh kalau aku orangnya makan pempek panggang suka banget minta udang apa bubuknya itu yang banyak gitu loh sahabat suara. Jadi dia langsung dikasih yang ditaruh di wadah cuko kecil. Nah, jadi tinggal tuang sendiri aja gitu sahabat suara. Dan tahu gak sih aku makannya berapa kemarin? Total aku makannya 10. Jadi 30.000, udah kayak makan nasi Padang premium ya, mohon maaf nih. Kalau dipikir-pikir iya ya, kenapa aku gak makan apa namanya nasi Padang premium ya, daripada harus pempek panggang. Tapi gak, karena lagi gak mau makan nasi gitu sahabat suara ya, dan enak banget gitu ya. Jadi boleh kalau kamu nyari, ada tuh Pempek Agus Lemabang. Kalau kamu dari mana ya misalnya? Dari Pusri berarti kiri jalan tuh. Kalau kamu dari Mayoruslan ya, itu berarti Mayoruslan. Bambang Utoyo ya, astagfirullahaladzim, Bambang Utoyo lagi. Bambang Utoyo berarti itu sebelah kiri jalan, sebelah kanan jalan sahabat suara ya gitu. Kayak muter dulu ya. Dan di depannya ada es puternya itu harganya naik, sama naik juga tuh. Seingat aku kemarin 5.000 6.000 deh. Sekarang udah 8.000 coy. Oh my god. Es puternya juga enak sih, lembut esnya gitu ya. Tuh. Ya, itulah kemarin sahabat suara ya. Dan apa namanya? Tenang, dia juga ada jual apa sih namanya? Srikaya ijo, air mineral juga kayak gitu. Pempek biasanya juga enak sih. Ya, model Taiwannya juga enak sih. Cuma aku tetap propernya lebih ke pempek panggang sih ya. Kayak gitu. Waduh, sedap pokoknya pempeknya itu, ikannya juga enggak bau, ikannya juga enak sih. Tuh, jadi silakan aja kalau mau ke sana, pempek panggang Agus. Sebenarnya banyak sih Palembang ini pempek panggang enak-enak ya. ada Mang Robet, tapi nggak tahu Mang Robet ini masih jualan nggak ya di dekat Raja Wali ini, di Bangau ini. Terus ada siapa, Mang Dadang ya, Mang Dadang juga. Cuma aku seringnya di pempek aku sama Bang. Ada Marco, nah yang Marco ini enak juga nih, pempek Marco nih sahabat suara. Dia ada di Tiga Ilir sama di Mata Merah ya. Dia harganya Rp2.000 kayak gitu, juga enak sih. Wah, sedep dah. Emang kalau lagi mood ya, lagi kepengen banget nih pempek panggang tuh enak banget sumpah. Baru diangkat nih dari panggangannya, crunchy-crunchy gimana gitu. Bah, sedep banget tuh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Iswara,
2: memainkan musik pilihanmu.
6: Pilihanmu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Indonesia, sahabat suara. Kalau udah masuk Jumat, seperti biasa aku pengen kasih tau kamu ada promo dari Alfamidi. Pas juga nih buat kamu yang mau belanja, belanjanya di Alfamidi aja dengan promo yang aku bakal kasih tahu ini ya. Namun promonya setiap Jumat adalah Jumat Sabtu Minggu. Jadi buat nemenin weekend kamu sambil belanja, ini dia ada produk-produk yang masuk di promo JSM. Minggu ini ada apa aja? Aku spill beberapa nih, sahabat suara. Yang pertama ada Pocari Sweat botol 900 ml dari Rp14.700, itu jadi Rp13.500. Kemudian juga ada Indomie KKM Choco Putih Pouch 535 gram dari harga untuk Rp18.900, itu menjadi Rp14.900. Kemudian ada lagi untuk yang satu ini, Wardah UV Shield SPF 35 40 ml dari Rp41.500 jadi Rp33.900. Kemudian juga ada Dove shampoo 155 ml Ovarian dari Rp33.500 itu menjadi Rp23.900. Dan juga ada Close Up PG Complete Menthol Fresh 160 gram dari Rp27.300 jadi Rp20.300. Atau kalau sahabat suara pengen tahu produk-produk apa aja yang masuk di promo JSM, bisa cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia, Indonesia.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku Okan Ngembul siaran di Suara Seru. Dan pagi hari ini aku gak sendirian, sahabat suara, ditemenin sama dua orang yang bakal ngobrol-ngobrol ya, yang pastinya pasti menginspirasi dong. Kalau gak menginspirasi ya ngapain diundang gitu kan, sahabat suara ya. Jadi pagi hari ini ada dari Festival Kreasi Pelajar Kota Palembang ya 2026 ini, dan pagi hari ini kedatangan tepatnya ini adalah Bujang Gadis dari UIGM ya, tapi mewakili ya tadi untuk Festival Kreasi Pelajar Kota Palembang 2026 ya. Yang pertama ini ada Arjun Kusuma Wijaya, itu Dijaya maksudnya, itu divisi PDD ya. Oke, halo Arjun, apa kabar Arjun?
3: Halo,
2: iya, baik. Sehat ya, baik ya. Oke, kesibukannya apa Arjun, boleh dong diceritain?
3: Sibukan.
2: Iya, selain kuliah.
3: Kuliah.
2: Semester berapa kamu?
3: Semester 5, Kak.
2: Semester 5. Jurusannya?
3: DKV.
2: DKV. Oh, anak DKV. Iya. Oke. Jadi selain kuliah, kesibukannya apa lagi, Arjun?
3: Untuk sekarang sih enggak ada ya. Jadi di rumah aja karena sekarang libur.
2: Lagi libur. Ya. Berapa lama liburnya?
3: Libur 3 bulan.
2: Wah, 3 bulan. Enggak keluar gitu, enggak kemana.
3: Oh, keluar-keluar.
2: Maksudnya enggak kemana gitu.
3: Oh, enggak sih, Kak.
2: Cuma nongkrong doang.
3: Iya,
2: 3 bulan tuh lama loh ya. Tapi masih suka ke kampus gak?
3: Suka ke kampus kadang.
2: Masih ada yang beberapa hal yang perlu diurusin.
3: Iya, perlu diurusin juga.
2: Oke. Dan yang kedua ini ada Keisha Patricia, ini sebagai divisi acara. Halo Keisha.
4: Halo.
2: Iya, suaranya halus banget ya. Iya. Sama nih Keisha di kafe juga?
4: Enggak.
2: Oh, beda?
4: Iya.
2: Kamu apa?
4: Keisha dari Fakultas Teknik.
2: Oh iya, teknik ya. Iya. Yang sekarang Bapak Andy ya, jadi dekan ya.
4: Benar.
2: Oke. Sama semester?
4: Kalau Keisha semester 3.
2: Oh, kamu semester 3. Yeah. Oke. Kesibukannya apa nih Keisha selain kuliah?
4: Kalau Cia tuh pengacara, Kak. Pengangguran
2: banyak acara.
4: Iya.
2: Jadi sama ya, sama kayak Arjun ya. Jadi banyak di rumah sama nongkrong-nongkrong doang paling gitu ya. Oke. Dan emang sekali lagi kebetulan lagi libur juga. Jadi enggak, sama kamu enggak keluar juga kemana, liburan atau apa?
4: Cia sekarang tuh lagi hobi olahraga aja sih, Kak.
2: Sombong. Olahraga apa emang?
4: Lagi yoga aja di rumah.
2: Yoga di rumah.
4: Iya, yoga di rumah.
2: Maksudnya yoga di rumah tuh ada panduannya atau kamu udah paham?
4: Aku
2: manggil coachnya.
4: Enggak sih.
2: Jadi
4: aku langsung lihat dari apa YouTube aja gitu, video-video gitu sambil belajar kan.
2: Oh, maca-maca ini berarti. Kadang lihat langsung ya. Oke. Boleh. Jadi sekali lagi ini dia ada Arjun sama Cia ya, dari Festival Kreasi Pelajar Kota Palembang, dan mewakili juga dari Bujang Gadis UIGM juga ya. Oke. Nah, sedikit informasi nih sahabat suara, kalau ternyata acara ini sebenarnya sudah dilakukan di minggu awal ya, di awal Agustus ya kalau nggak salah ya. Tapi yang bikin serunya adalah ini adalah gabungan ya berarti ya.
4: Yeah.
2: Nah, boleh dong diceritain Arjun sama Cia gimana cerita, dan ada siapa aja gitu loh. Maksudnya ada band mana aja yang ikutan juga gitu.
3: Oke, sahabat suara. Jadi ini nih collaboration dari Duta Kampus dan Duta lainnya, yaitu Bujang Gadis Tisipol, Sandra Dimuka, dan Bujang Gadis UIGM, dan Bujang Gadis PGRI, sama Duta Lingkungan.
2: Oke, ada Duta Lingkungan, Bujang Gadis Tisipol, ya Bujang Gadis UIGM, apa lagi tadi?
4: PGRI.
2: Sama PGRI, yeah. Oke, jadi empat ini ya, kolaps ya.
3: Collapse.
2: Gimana cerita pada akhirnya bisa kolaps tuh maksudnya?
4: Awalnya tuh kami kayak nongkrong dulu, Kak.
2: Udah temenan.
4: Iya.
2: Di luar juga temenan.
4: Iya, di luar juga temenan.
2: Oke.
4: Jadi untuk ngisi waktu kosong, lagi pula kan udah masuk bulan Agustus ya.
2: Iya, libur.
4: Bulan-bulan namanya organisasi atau kami juga ada proker.
2: Iya.
4: Sebelumnya proker ini belum pernah dijalanin karena kan kami juga mengingat kami berteman antar sesama organisasi Bujang Gadis ya. Jadi untuk merealisasikan ya.
2: Ya. Oke. Jadi hanya ngobrol di luar segala macam, masing-masing juga sebenarnya ada plan. Hanya yaudah, kenapa enggak join aja buat collapse gitu. Oke. Jadi akhirnya ya jadilah acara yang kemarin sudah dilakukan gitu. Oke oke. Iya, luar biasa. Tapi ada enggak ke challenge-challenge sendiri? Kan kalian juga beda kampus pasti, beda aktivitas juga pasti.
4: Tantangannya itu mungkin di waktu rapat sih, Kak. Untuk nyiapin acaranya tuh benar-benar kami itu kayak miskom pasti ya.
2: Pasti.
4: Terus juga beberapa rapat tuh cuman ada paling perwakilan dari UIGM kayak 2 orang. Perwakilan dari ini 2 orang kayak gitu.
2: Bisa full, enggak bisa full.
4: Bisa full, tapi untungnya pada hari acara itu alhamdulillah rame, bisa handle semua.
2: Untungnya pas acara aman lah ya intinya. Iya. Karena balik lagi ini 4 kolaps Bujang Gadis kampus dan Duta juga yang masing-masing juga ada kesibukan sendiri gitu kan ya. Oke. Nah, berarti penggagasnya waktu itu siapa tuh, berarti kalian ya atau siapa tuh penggagas awalnya?
4: Iya, dari kami, dari kami
2: Bujang Gadis UIGM.
4: Enggak, dari Bujang Gadis UIGM sama Stisipol.
2: Oh, berdua, iya, Stisipol. Oke, jadi nongkrong-nongkrong udah, kenapa enggak join aja gitu.
4: Iya, join. Ya,
2: jadi kebetulan kayak ajak yang lain.
4: Idenya tuh kayak menyatukan antara bujang gadis yang ada di Kota Palembang.
2: Iya. Walaupun ya baik lagi baru 3 atau 4 ya, berarti nama Duta itu, tadi ya. Duta mana? Duta Lingkungan ya?
3: Duta Lingkungan.
2: Ya harapannya semoga kolapsnya nanti bisa banyak lagi lah intinya. Berarti ini baru pertama kali?
4: Iya, baru pertama kali.
2: Oke. Sudah membuat acara yang segede ini gitu ya. Luar biasa sih ya. Ya. Berarti pada akhirnya ketika meeting nih ya, akhirnya udah segala macam diskusi juga segala macam, dapatlah ide bareng-bareng festival kreasi pelajar Kota Palembang. Oke. Yang sebenarnya harapannya apa sih? Pengen adanya acara ini gitu loh. Boleh Ajun.
3: Harapan dari adanya acara ini sih mungkin kita untuk mengembangkan
4: mempromosikan kampus
3: juga ya. Sebenarnya niat awalnya itu.
2: Awalnya promosiin kampus masing-masing.
3: Karena targetnya PPPB
2: ya. Awalnya itu
3: PMB juga
2: ya. Penerimaan masuk baru awalnya begitu. Oke, cuma pada akhirnya juga ya pasalannya jadi tempat kreativitas anak-anak sekolah juga.
3: Iya,
2: karena ini mau masuk baru ya.
3: Iya, mahasiswa baru.
2: Oke. Jadi berawal dari itu ya, sebagai promosi kampus.
4: Promosi kampus.
2: Jujur banget ya jawaban kalian ini. Luar biasa. Iya, tapi enggak apa-apa karena bagus sih, karena juga jadi wadah mereka juga dan juga benar, karena apalagi kalau datang kan ya kampus-kampus yang kalian mewakili juga oke juga pasalannya juga sebenarnya gitu kan ya. Tapi acara kemarin gimana? Sebelum kita nanti akan lanjut bahas lagi ya, maksudnya sedikit gambaran dulu aja, kemarin sudah dilakukan festival kreasi pelajar Kota Palembang. Masing-masing menurut kalian gimana acara kemarin?
4: Kalau menurut saya itu gong banget sih Kak. Bener-bener yang kayak wow, di luar ekspektasi, bahkan kayak gong sih, benar-benar gong.
3: Apalagi sama peserta-pesertanya
4: ya,
3: itu.
4: Pesertanya ya. Tuh penuh antusias banget Kak untuk ngikutin lomba-lomba itu.
2: Iya. Berapa banyak kemarin emang sekolah yang ikutan?
4: Lebih sih Kak, dari berapa? 20 sekolah.
2: Banyak, mohon maaf.
3: Kota Palembang
2: banyak
3: soalnya.
2: Sih itu. Iya,
4: ada yang dari luar
2: semua.
4: Kota.
2: Ada dari Kota Palembang juga. Berarti Sumsel ya jatuhnya ada di situ juga. Oke, berarti lebih 20, belum lagi banyak pasukan juga ya pasti ya.
3: Oke.
2: Jadi di luar ekspektasi kalian.
3: Di luar ekspektasi.
2: Emang target awal berapa? Maksudnya kan pasti ada estimasi dulu kan berapa.
4: Target awal kami tuh kayak berapa sekolah di antara sekolah-sekolah cuman yang ada di Kota Palembang.
3: Paling 30.
4: Kami expect tuh waktu mereka datang ditanyain satu-satu kan, dari mana, dari sekolah mana. Ternyata ada yang dari luar kota. Keren gitu.
2: Ternyata awalnya plannya puluhan sekian. Ternyata lebih dari itu.
4: Lebih dari itu.
2: Iya, dan memang tadi makanya kalian bilang di luar ekspektasi kalian tadi. Ternyata bukan cuma Palembang, tapi di luar Palembang pun juga banyak ikutan. Itu yang bikin seru ya. Oke, itu dia sahabat suara. Jadi Festival Kreasi Pelajar Kota Palembang ini sudah dilakukan di tanggal berapa kemarin?
3: Tanggal 3 sampai 4.
2: Ya? Nah, 3 sampai 4 Agustus 2026
4: di Gedung
3: Graha
4: Suharlina.
2: Iya, Gedung Graha Suharlina Center di mana tuh?
4: Itu ada di kampusnya Stisipol.
2: Oh, di kampus Stisipol. Oke, itu di situ kemarin ya. Nah, nanti kita bakal lanjut lagi, kita bakal bahas kegiatannya kemarin ada apa aja, ada lomba apa aja kira-kira Sahabat Suara. Karena siapa tahu akan dilakukan lagi nih ya, kita kan nggak tahu kan, karena ini sukses. Siapa tahu nanti 2027 ada lagi nih festival kreasi. Mungkin bukan lagi kota Palembang malahan ya. Siapa tahu festival kreasi pelajar Sumatera Selatan. Dan siapa tahu nambah bujang gadis lainnya juga ya. Nah kira-kira seperti apa, abis ini kita lanjut lagi ya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara, masih sama aku kan Ngembul dan juga masih bareng ada Arjun dan juga Cia dari Bujangga di CGM ya, kita bahas festival kreasi pelajar Kota Palembang 2026 ya. Oke. Jadi ini masih lanjut sama Arjun sama Cia juga nih sahabat suara. Jadi kemarin sudah diadakan di tanggal 3-4 Agustus di Sisipol ya. Yeah. Dan ternyata antusiasmenya luar biasa, bahkan melampaui ekspektasi dan banyak banget yang ikut. Ya. Oke, kita flashback nih. Kemarin dengan suksesnya acara pertama kalian berempat ya, Duta Lingkungan, BG UIGM, BG PGRI,
1: PGRI sama Stisipol.
0: Sama BG Stisipol ya. Oke, kemarin ada lomba apa aja tuh berarti?
2: Itu ada 3 lomba sih yang terjalan.
0: Oke.
2: Dari lomba tari kreasi, vokal solo dan
1: Fashion show.
0: Oke, okay, lomba tari, lomba vokal solo sama
2: fashion show.
0: Fashion show juga. Oke. Itu banyak tuh yang ikutan.
2: Masing-masing. Banyak banget kak. Di luar ekspektasi kami untuk pesertanya dan meludak juga sih.
0: Oke. Baik, itu pasti bagus-bagus ya yang pada ini ya.
1: Bagus.
2: Yang datang sampai juri tuh.
0: Iya enggak.
2: Kalau untuk menilainya itu. Iya.
1: Bingung sendiri. Sih juri-jurinya.
2: Sama pada bagus-bagus pesertanya kok.
0: Bingung
1: sendiri sih juri-jurinya.
2: Sama pada bagus-bagus

0: Oke.
1: Oh, jadi ada UMKM, UMKM jualan-jualan.
0: Bener.
1: Ada buat promosi kampus-kampus kalian juga gitu kan ya. Oke. Dan memang seru itu ya kemarin ya berarti. Berarti yang menang dari mana aja? Masih ingat enggak? Yang menang dari mana aja? Ayo masih ingat enggak? Lupa deh Mas Tiri. Iya. Yang menang dari mana aja?
0: Ada dari SMA SMA 2 ya, kalau enggak salah.
2: Dan juga SMP juga.
0: Iya,
1: SMP juga.
0: SMP
1: oh, juga. Sorry, SMP juga ikut.
2: Iya, SMP.
1: Berarti
2: SMP
1: itu dari pesertanya berarti SMP SMA.
2: Iya, ada kategorinya sih, Kak.
1: Oh, sorry, ada kategorinya. Oke. Terus gimana? Ya, jadi ada kategorinya. Kategori gimana aja tuh? Silakan.
0: Kategorinya dari TK sebenarnya.
1: Oh, ada TK,
0: SD, SMP, SMA.
1: Oke. TK, SD, SD, SMP, SMA. Berarti masing-masing kategori ada semua.
2: Iya.
1: Oke, berarti banyak ya. Luar biasa. Oke. Nah, tapi kalau Arjun dulu ya kita ngomong ya. Arjun, dari sekian lomba itu yang paling seru yang mana? Yang kamu lihat?
2: Yang lihat sih tari sih Kak,
1: tari
2: kreasi.
1: Kenapa?
2: Karena ya kreatifnya mereka tadi kan yang mengkreasikan tarinya tadi kan. Dan itu keren-keren banget.
1: Iya,
2: ada yang bawa budaya kayak adat gitu kan. Sumpah itu keren banget.
1: Oke. Kamu kemarin jadi panitia apa di acara?
2: Dari PDD sih Kak.
1: PDD tadi ya. Iya. Jadi terpukau dengan lomba tari itu ya.
2: Iya.
1: Oke. Kalau kamu gimana, Cia?
0: Kalau Cia sebenarnya acaranya itu tuh gom banget
1: ya. Nah, bentar. Ini mic enggak bisa disenggol dikit dia pasti mati dia. Oke, terus gimana?
0: Terus beberapa lomba tuh kayak Cia merhatiin banget di vokal solo. Vokal solo tuh benar-benar yang suara mereka tuh
1: jadi model video clip and Bapak Andy langsung ngebahas vokal solo. Iya enggak langsung gitu ya dia ya. Iya. Gimana?
0: Di situ tuh bingung banget Kak. Bingung tuh karena suara mereka tuh benar-benar bagus sampai kayak juri pun bingung. Aduh, ini di mana ya? Ini juara satu di mana? Juara dua di mana? Sampai kemarin tuh ada pertimbangan lah ya untuk juara
2: karena sama dia tuh nilainya sama. Jadi
1: Beladuo pialanya.
2: Enggak. Dipertimbangkan yang lebih baik lagi itu kita juarakan dan yang satunya itu
0: dapat hadiah lah ya dari juri
1: pribadi.
0: Pribadi.
1: Saking bagusnya tadi yang sama. Nilai dan bingung, jurinya bingung, bahkan sampai dapat pribadi dari jurinya yang
2: ngeluarin.
1: Wow, luar biasa. Saking bagusnya ya berarti ya. Oke. Kalau jurinya ada siapa aja tuh berarti?
0: Jurinya kemarin ada dari Kak Ayi, dari
2: Kak Sapta,
0: terus juga dari Kak Rahul dan Ibu Indah Mujae.
1: Oke. Yang pasti berkompeten lah gitu ya. Saking antusiasnya luar biasa dan bagus-bagus juga ya kemarin ya berarti ya. Berarti hadiahnya kemarin ada apa aja di trofi pasti? Ada apa lagi?
0: Trofi, uang
1: pembinaan.
0: Terus juga ada diisiin e-money ya.
1: E-money.
0: Habis itu ada kartu juga untuk mereka yang
1: provider.
0: Okay. Habis itu
2: buket.
1: Dan masih banyak lagi.
0: Oke.
1: Jadi hadiah juga banyak juga ya. Oke, berarti sampai penuh ya kemarin ya, sisi pol kemarin ya.
0: Bener-bener penuh.
1: Oke. Tapi kalian nanya nggak sih gimana dengan perasaan mereka ketika ikutan itu?
0: Kami pas waktu ada sesi isoma itu Kak, kami tanyain sama mereka kayak, iya aku seneng banget ini kayak, wow acaranya tuh keren dan acaranya tuh bener-bener yang kayak gong sih ya, kata mereka gong pasti ya. Terus juga diajak nyanyi lagi, diajak seru-seruan bareng.
1: Oke. Berarti emang seseru itu ya. Sampai 2 hari juga. Berarti pagi sampai jam berapa tuh?
0: Pagi sampai sore.
1: Pagi sampai sore jam 5 aja. Iya, berarti saking banyaknya tadi sampai dibuat 2 hari ya berarti ya. Gitu tuh sahabat suara. Jadi waduh kalau enggak ikutan ya tenang, mudah-mudahan siapa tahu ya tahun depan bakal ada lagi. Apalagi tadi dari kategori TK, SD, SMP, SMA. Berarti semua lini sekolah ya berarti ya. Masuk semua kecuali kuliah tadi ya. Iya. Yang pasti aku yakin yang pasti banyak emak-emak rempong susah mumet itu pasti yang TK ya.
0: Iya benar banget di fashion show.
1: Karena kan benar-benar diajarin di emaknya ikut

0: Kangen juga kalau udah masuk agak gede kan SMP SMA kayak nggak terlalu ya kayak gitu ya. Oke. Jadi emang seseru itu. Kalau dari juri gimana tanggapan mereka?
1: Oh, kalau dari juri itu untuk di fashion show ya kak, untuk di fashion show tuh bener-bener yang kayak aduh centil-centil banget sampai lihat anak-anak TK tapi udah punya
0: udah lentik ya,
1: udah punya
2: dan catwalknya tuh
1: iya catwalknya tuh bener-bener kayak ngalahin kami ya, ngalahin kami anak-anak bujang gadis ini
0: udah sefase itu ya mereka ya. Oke. Jadi benar-benar luar biasa berarti yang ikutan juga
1: luar
0: ya
1: biasa.
0: Baik itu dari Palembang dan juga kota Palembang, bahkan tadi sampai ada yang sama nilai akhirnya juri mengeluarkan budget ya.
1: Iya, juri sendiri ya,
0: turun tangan. Ya, luar biasa juga, nggak patungan panitianya ya, jurinya langsung ngasih buat suara ya. Oke, mungkin informasi lebih lengkap bisa kamu cek aja di Instagram ya, di
1: Festival Kreasi Pelajar.
0: Nah, bisa cek aja di situ sahabat suara ya. Karena kita enggak tahu siapa tahu nanti bukan cuma tahun depan, mungkin dalam waktu dekat ada lagi kan, kita enggak tahu sahabat suara ya.
2: Yes.
0: Oke, kita bakal lanjut lagi habis ini, kita bakal tanyain apakah akan ada lagi ya kegiatan seperti ini atau akan ada kolaps lagi sama BEM lainnya juga nambah atau enggak. Ini kan baru BEM 4 nih. Ya pasti kata BEM lain, oh kalian ini gak ngajak-ngajak lagi misalnya atau apa. Nah kira-kira seperti apa bisa lanjut lagi ya.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara
3: suara warga Indonesia.

0: Isoro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih bareng aku akan ngumpul siaran di Suara Seru, dan masih bareng Jia dan juga ada Arjun ya, dari Festival Kreasi Pelajar Kota Palembang 2026 ya, dan mewakili juga mereka dari Bujangga di Sui Game ya. Oke, jadi ini sahabat suara, sekali lagi Festival Kreasi Pelajar Kota Palembang sudah dilakukan 3-4 Agustus kemarin di Stasi Pol dengan antusiasme yang luar biasa sekali ya. Dan juga bahkan bukan cuma antusiasme peserta, tapi jurinya pun juga benar-benar seru banget lah gitu. Bahkan gak nyangka gitu, bahkan sampai ngeluarin budget pribadi juga untuk hadiah si pemenang gitu, karena ada yang sama nilainya ya. Nah, melihat dari kesuksesan kemarin untuk pertama kalinya, ada gak di rencana proyek apa lagi nih yang bakal dilakukan sama teman-teman dari BGWGM, BG PGRI, BG Stasi Pol, di Duta Lingkungan, atau gimana nih kedepannya nih?
1: Mungkin karena kami lihat waktu acara hari H itu benar-benar kayak penuh antusias banget ya Kak. Yeah. Bahkan dari tim-tim panitianya tuh benar-benar kayak ngeluangin waktunya di hari itu. Mungkin kami bakal ada lagi collabs yang bakal ngadain acara yang kayaknya bakal lebih gong deh daripada ini ya.
0: Oke. Jadi kemungkinan besar akan ada lagi.
1: Iya, kemungkinan besar.
0: Oke, ada rencana nambah lagi gak nih? BG ininya, kolapsnya maksudnya. Ini kan baru berempat, ada rencana nambah lagi gak nih?
1: Rencananya sih ada sih Kak. Kita bakal kolaps sama duta-duta yang wow, yang best di Kota Palembang ini.
0: Oke, berarti tetap akan ada kemungkinan besar nambah lagi pasukan ya.
1: Iya.
0: Kolapsnya gitu. Jadi sama berarti ini kemungkinan besar dutanya ini ya. Kan duta ini kan banyak nih, ada duta Sampo lain, kan duta Cia kan. Pak duta Silon Seven atau duta apa ya. Oke, berarti kemungkinan besar akan ada ada duta-duta lainnya akan diajak kolaps lagi ya.
1: Iya,
0: oke, boleh bocoran nggak rencananya tuh apa? Gambarannya bakal ada kegiatan kayak gimana gitu loh?
1: Mungkin kami bakal buat fashion show yang bertema kayak mungkin mengharumkan nama Indonesia ya. Pakai baju-baju adat Nusantara kayak gitu.
0: Oke, jadi itu adalah plannya ya, yang kemungkinan akan dilakukan sama teman-teman yang terbaru lah kayak gitu ya. Oke. Iya, karena back lagi lebih banyak collabs-nya juga lebih bagus pasti kan. Karena kalian juga nggak mumet jadinya begitu ya. Karena makin banyak pasukan pasti lomba skalanya lebih gede lagi gitu kan ya. Kayaknya kalau misalnya ini meetingnya di mana sih, di kampus masing-masing atau di kampus siapa atau di luar kebanyakan?
1: Kalau kami ini, karena kami Gen Z ya. Jadi kami meetingnya di kafe-kafe
0: gitu. Sambil nongkrong
2: gitu.
0: Iya. Kalau dulu ya, seingat aku ya. Kalau anak-anak milenial dulu kalau kerapat ya enggak ada tuh ke coffee shop atau ke resto, pasti di kampus. Iya enggak sih?
1: Benar banget.
0: Iya kan, misalnya collab sih kalian, misalnya udah kita ini yuk meeting di UGM aja. Di kantin bawah misalnya gitu kan. Nah, ini di luar ya kalian.
2: Di luar
0: ya.
2: Kami.
0: Iyalah, carakan Gen Z juga kan ya. Kayak gitu sahabat suara ya. Kalau kampus enggak ada rencana juga kolaps? Nambah enggak? Tadi kan duta, berarti kan duta-duta doang nih. Kalau bujangan di kampus lainnya ada rencana enggak ngajak?
1: Mungkin ada sih Kak. Aha. Untuk beberapa plan ke depan, bahkan mungkin setelah ini kami bakal ketemu lagi sama mereka-mereka nyari tahu kan dari teman-teman yang lain. Mungkin teman-teman yang lain ada yang berhubungan antara Bujang Gadis Unsri
0: gitu. Bujang Gadis lainnya juga.
1: Bujang Gadis lainnya.
0: Iya, benar. Karena era sekarang harusnya collab saja.
1: Yeah.
0: Ya walaupun mungkin memang masing-masing ya biarin kampus deh yang saling bersaing ya. Tapi urusan beginian ya kalian collab gitu kan.
1: Bener.
0: Ya jadi buat teman-teman Bujang Gadis lain nih, kampus lain nih, yuk boleh kolaps ya sama teman-teman yang sudah ada nih, BG WGM, BG Polsi, BG Sisi Pol sama Duta Lingkungan nih ya. Mungkin kolaps lebih gede lagi, siapa tahu acaranya ya kan lebih seru lagi,
1: lebih gong
2: dari yang kemarin gitu.
0: Siapa tahu emang ada ikatannya nanti kan. Jadi seru lagi acaranya gitu. Oke. Kalau ini di kampus kalian sendiri ada plan apa sebagai Bujang Gadis UIGM?
1: Sebagai Bujang Gadis UIGM, planning kami bakal ngadain talk show sih Kak. Show sama duta juga. Mungkin kami bakal rahasiain dulu ya siapa. Jangan lupa pantengin Instagramnya BGUIGM.
0: Tuh, jadi kalau buat anak-anak UIGM, jadi Bujang Gadisnya bakal ada kegiatan ya nanti ya. Di mana rencana bener. Gambaran rencana di kampus atau di mana?
1: Iya, di kampus.
0: Tetap di kampus ya.
1: Di kampus sendiri sih.
0: Oke, okay, iya ya, di kampus tercinta. Di UIGM nanti akan ada kegiatan ya seperti apa buat anak-anak UIGM, tunggu aja lah nanti ya. Dipatengin aja lah gitu sobat suara ya. Iya. Jadi memang saya bagus sih karena baik lagi kalau join rame-rame nanti kan acara lebih besar lagi kayak gitu ya. Oke. Kalau ini 17-an ayo kalian ke kegiatan ya. Ngaku sebagai BGUIGM. Kalau kampus kan ada kayaknya.
1: Iya, kalau kami sebagai BGUIGM ini rencananya mau makrab sih Kak.
0: Malam
1: keakraban family gathering ya. Gitu. Mungkin kami lomba sama kakak-kakak senior.
2: Gitu. Seikatan Bujang Gadis UIGM.
0: Jadi ada malam keakraban.
1: Iya.
0: Kapan? Ayo, jangan nyebut
1: setelah 17 Agustus.
0: Iya. Karena kan 17-an enggak harus tanggal 17-an.
2: Iya, karena ini di bulan Agustus.
0: Ini kan bulan Agustus. Iya. Oke. Jadi malam keakraban. Jadi kemungkinan besar sesama ya malam keakraban kan banyak ya, benar ada lombanya, siapa tahu ya. Bareng sesama anggota juga gitu kan ya. Oke. Jadi emang tunggulah buat anak-anak BGUIGM ya, mungkin kalau dengerin ya, akan ada malam keakraban. Paling temennya ngomong, kati-kati kok nih kapan? Malam keakraban. Iya, tapi bagus, memang bagus juga gitu kan ya. Kalau di kampus sudah mulai ini belum? Dipasang-pasang
1: dekor-dekor
0: iya,
1: gitu ya Kak.
0: Iya.
1: Oh, udah dong.
0: Udah. Kantor kalian dikasih dekor.
2: Kantor.
0: Basecamp ada basecamp nah, kalian?
1: Ada sih, gabungan sama Ormawa lain.
0: Iya. Apa namanya? Ada juga ya. Ya oke. Ya enggak apa-apa lah karena seseru itu juga ya. Tapi selain kalian ada siapa lagi sih kalau rombongan BGUIGM? Selain kalian, maksudnya anggota kalian BGUIGM, ada siapa lagi sih?
1: Ada
0: yang ini siapa? Kalau predikat Arjun apa?
2: Kalau predikat Arjun,
0: iya.
2: Bujang berbakat. Kan?
0: Bujang berbakat. Iya. Oke, kalau Cia apa?
1: Kalau Cia gadis UIGM.
0: Oh gadis. Kamu bujangnya siapa?
1: Bujangnya Arsel.
0: Oh si Arsel yang ini juga. Jadi video klip
1: Pak Endi.
0: Pak Endi ya, iya. Oke, bagus Pak Endi memanfaatkan bujang gadis UIGM ya. Ya karena talent juga di situ.
2: Iya, talent juga.
0: Arjun berbakat. Gadisnya siapa?
2: Gadisnya Nadine.
0: Iya. Kamu memang apa kemarin bakatnya?
2: Bakatnya kemarin gambar, Kak.
0: Gambar apa kamu? Gambar hantu.
2: Gambar yang kayak ada ceritanya gitu lah.
0: Tampilin.
2: Gitu.
0: Oke, kalau si siapa Nadine itu apa bakatnya?
2: Kalau Nadine itu
1: pencak silat. Dia benar-benar
0: serius. Mecahin bata. Serius.
2: Sumpah, keren banget dia tuh.
1: Cewek tapi
2: powernya tuh.
1: Gila. Wah. Ngalahin Arjun Kak powernya.
0: Wah, enggak usah dipacarin sih saran aku sih. Ngeri banget sumpah. Nanti kalau ada apa-apa dikit, wah langsung dipecahin nanti ya, dipatahin ya gitu ya.
2: Walaupun orangnya itu cimit ya Kak.
0: Iya.
2: Tapi
0: tenaganya itu. Oh, waduh bahaya tuh. Jauh-jauh lah sih saran aku ya dari dia. Enggak bercanda aja ya. Oke. Jadi emang sekali lagi mereka pun juga ada activity dari jangan di masing-masing juga gitu kan ya. Oke. Nanti kita lanjut lagi abis ini sesi terakhir. Nanti mungkin ada yang mau disampaikan. Mungkin kita mau tanya tips buat dari mereka ikutan Bujang Gadis atau ikutan kan banyak ya pageant ini kan banyak nih. Ya kan akhirnya tips dari mereka seperti apa abis ini ya.
3: Kamu sedang mendengarkan
4: Iswara
3: Suara Warga Indonesia.

0: Assalamualaikum Suara Warga Indonesia, Sobat Suara. Masih bareng aku kan ngumpul siaran di Suara Seluruh. Dan juga masih bareng ada BGWI GM ya, ada Arjun dan juga Cia yang ikutin juga di Festival Kreasi Pelajar Kota Palembang 2026 ya. Oke, kita lanjut lagi nih Sobat Suara. Kalian sebagai bujang gadis nih ya, walaupun ada yang lainnya juga, karena ada BG PGRI, BG Sisipol sama Duta Lingkungan. Boleh dong kasih tips kalau sebagai ada yang pengen ikutan pageant gitu, kira-kira seperti apa nih kalau dari masing-masing nih kayak gitu.
1: Kalau dari Cia, untuk kalian-kalian yang mau ikut pageant itu benar-benar kayak kalian itu harus siap untuk percaya diri dulu sih Kak.
0: Okay.
1: Benar-benar percaya diri, terus biar enggak grogi ya untuk ngadepin orang-orang yang bakal. Soalnya pas waktu Cia kemarin itu benar-benar kayak deg-degan ya di atas panggung tuh, benar-benar kayak ya Allah lihat orang ramai. Rame-rame tuh kayak astagfirullahaladzim, ini gemeter semua nih badan kayak gitu ya. Benar-benar kuncinya tuh ada di percaya diri, kuasain materi, semuanya tuh pasti bakal ada arahnya kayak gitu ya, dari awal. Juga pasti dikasih tahu kan temanya nih, kita hari ini bakal bahas apa. Nah itu tuh harus benar-benar dipelajarin dan tingkatin percaya diri kalian untuk kalian tuh ngobrol sama orang lain, untuk nemuin dia nih seru, dia nih asik kayak gitu.
0: Okay, jadi yang penting adalah poinnya PD dulu aja. Okay, siap. Kalau Arjun gimana Arjun?
2: Iya, kalau Arjun sih setuju juga sama tanggapan Cia, karena PD itu penting banget untuk jadi kalau dari Arjun sendiri itu diawali dengan niat sih, niat kita itu untuk terjalannya kita ngikutin pageant ini. Kita tuh bakal ini sih
0: lurus aja gitu. Karena kalau udah niatnya ada, pasti kamu tuh benar-benar ngikutin banget.
1: Dari benar-benar semangatnya
0: Karena kalau cuma ikutnya setengah-setengah nanti pasti gitu, tengah jalan nanti males.
2: Betul. Ingat di awal tujuannya apa gitu kan? Tujuannya apa? Dan dapatnya apa gitu.
0: Apalagi kalau misalnya emang iya, kalau niat banget kan berarti pengen sampai tuntas ikutannya. Ini kalau memang cuma setengah, apalagi kalau misalnya nggak ada niat, wah pasti aku yakin nanti pas ending males tuh.
2: Benar.
0: Belum mau belajar kami lagi.
2: Pastinya seleksi ya kan?
0: Iya.
1: Iya, di tahap seleksi itu benar-benar kalau nggak ada niat tuh
0: betul.
1: Sayang aja, benar-benar sayang. Karena di bujang gadis ini kan buat nambah relasi juga.
0: Betul. Ya wajar gitu Sobat Suara. Karena perjalanan juga panjang gitu kan. Belum lagi nanti karantina, belajar ini itu, belum lagi nanti pas grand final harus siap-siap koreo segala macem. Gitu, nah iya panjang, jadi kalau nggak niat sulit lah gitu ya. Oke. Tapi plan ke depan nih, ini kan kalian 1 tahun kan?
1: Iya.
0: Ya, tahun 2000. Sampai kapan nih 2002?
1: 2006 ini.
0: 2006 ini.
1: Akhir 2006.
0: Oke, akan kelar.
1: Kelar.
0: Yeah. Plannya apa lagi? Ngikutin yang naik level lagi atau gimana?
1: Kalau dari Cia sih Kak, Cia bakal mungkin untuk naik lagi ke tahap
0: kan
1: selanjutnya.
0: Ada bujang gadis kampus ya kan? Kampus. Ada bujang gadis Palembang. Ada duta lainnya juga. Ada plan
2: pageant lainnya.
0: Arjun juga sama mau ikutan luar juga.
2: Iya, insya Allah dari niat sih ada sih Kak.
0: Ada niat ya, oke. Ya semoga bisa terlaksana lah intinya ya. Buat kalian masing-masing ya, Cia yang pengen naik level ke pageant lainnya, termasuk Arjun juga lah gitu ya. Oke. Kalau gitu terakhir Arjun sama Cia mau ada disampaikan mungkin terserah deh, mau himbauan kek sesama teman-teman mahasiswa kek, atau mungkin ini kan 17-an juga, ada yang mau disampaikan juga gitu, silakan. Selain memang nanti semoga Festival Kreasi Pelajar 2027, atau tadi kan ada proker lainnya juga kemungkinan besar akan dilakukan juga, ada kolaps dengan teman-teman lain juga. Silakan nih, dari siapa? Arjun dulu. Nah, baru Cia. Atau Cia dulu. Arjun mikir. Bang, sudah. Jadi dulu, Bang. Matikan lah, Bang, videonya, Bang. Kepanjangan. Udah. Belum selesai nanti. Oke, silakan Cia dulu.
1: Iya, kalau dari Cia sih Kak, pesannya untuk teman-teman semua, teman-teman mahasiswa yang mau ikut atau nyobain organisasi yang ada di kampus itu, kalian harus semangat, tetap semangat walaupun tugas-tugas kalian tenumpuk. Kalian harus tetap ikut organisasi atau UKM yang ada di kampus kalian karena itu bisa jadi relasi kalian, terus juga bisa membangun chemistry lah ya antara kalian dengan kampus kalian tuh, kayak oh aku hari ini harus ada kegiatan ini biar aku tuh semangat ke kampusnya, bener banget. Terus untuk kalian yang masih penasaran bakal ada apa aja di bulan Agustus ataupun di 2027 yang mendatang ya, entah kami bakal ngadain yang spektakuler kayak gitu ya, event-event spektakuler, tetap pantengin aja IG-nya di IG Festival Kreasi Pelajar Kota Palembang, sama IG-nya BGU IGM juga.
0: Oke. Silakan kalau Arjun.
2: Kalau dari Arjun sih untuk dari event kemarin tuh mau say thanks juga dari panitia kolaborasi BG dan Duta ini. Dari antusias mereka untuk terlaksanakan event ini, dan mungkin untuk kedepannya kami akan
1: mengadakan
2: lagi yang lebih gong dan mungkin luas ya jangkauannya. Jadi untuk pesan teman-teman mahasiswa juga, untuk yang lagi menjalanin kuliahnya, entah itu semester akhir juga maba yang mau baru masuk gitu, dan jangan lupa kalian yang buat yang teman-teman sekolah SMA yang baru lulus itu bisa join di UIGM.
0: Kasih tau safety ya, promo nah kalian. Ya boleh silakan, karena baik lagi ya siapa tahu mengikuti kalian juga.
2: Iya gitu. Dan juga untuk teman-teman SMA yang baru lulus untuk lagi mencari kampus itu di bulan Agustus ini kami ada promosi diskon untuk PMB-nya itu pendaftaran 50%. Boleh banget kalian yang mau daftar UIGM. Dan jangan lupa
0: kak banget deh
2: join DKV.
0: Ini kalau didengar sama anak-anak BG Pol sama Sisi Pol kesel nih pasti nih. Mau tahu cah itu aku be yang toksin promo kampus. Astaga, ya boleh silakan lah ya. Dan jangan lupa kalau udah gabung ikutan BG UIGM ya pilih lah mau itu teknik, mau Cia, mau Arjun,
2: dan banyak DKV banget soalnya di jurusan
0: asli kedokteran ada ya.
1: Kedokteran. Dan atau kalian lagi bingung untuk yang misalnya tinggalnya di Belajo nih, aku bingung kayaknya UGM jauh banget ya. Boleh masuk ke PGRI, enggak apa-apa, bagus juga.
0: Promo kampus lain. Boleh masuk PGRI kok. Kalau misalnya rumah kamu dekat, kalau rumah kamu dekat Basuki Rahmat, boleh kok kuliah di Sisipol gitu aja sekalian ya. Astagfirullahaladzim, oke deh.
1: Tapi kalau misalnya kalian mau ketemu kami ya, penasaran
0: lagi,
1: masuk aja UGM.
0: Iya, silakan aja.
2: Jangan
0: ya,
2: sampai ketinggalan
0: ya.
2: Karena ini hanya
0: kakak banget.
2: Hanya diskon ini hanya berlaku di bulan Agustus sampai akhir Agustus aja.
0: Nah, itu dia. Silakan Sobat Suara. Ya pantengin lah ya Instagramnya UGM lah, cari aja ya Sobat Suara ya. Oke, terima kasih banyak buat Cia sama Jun, sukses terus, selamat liburan. Ya walaupun liburan di rumah doang, pengacara tadi mohon pengacara. Ya pokoknya sukses terus ya. Sebagai penutup kalian ada tagline gak BG UGM?
2: Ada.
1: Ada dong pasti.
0: Samain dulu, jangan sangka sama ini. Oke ya, coba briefing dulu kalian berdua ini. Nah itu ya, itu ya. Jangan sampai salah nanti ya. Oke ya, sudah video sudah. Sudah, oke. Okay. Aku yang bilang, Bujang Gadis UIGM. Kalian jawab itu ya. 1, 2, 3. Bujang Gadis UIGM.
3: Be smart, be the best.
4: Yes. Dengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Isrobal memang suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu yang akan melewati Alfamidi, aku sarankan jangan lupa buat mampir untuk belanja. Bebas mau belanja apa aja ya, belanja makanan, minuman, atau keperluan kantor, pribadi, segala macam ya, di rumah juga. Jadi seperti biasa, kalau udah masuk Jumat, ada promo dari Alfamidi, namanya promo JSM Jumat Sabtu Minggu. Dan aku sebutin langsung ya produk-produk apa aja yang masuk di promo JSM buat minggu ini. Yang pertama adalah ada Fiesta RTG Sosis Lava, Sosis Siomay, Bakso 54-65 gram dari Rp9.700, jadi Rp7.900. Ada JNJ Piatto Solvaria 68-75 gram, beli 2 gratis 1. Kemudian juga ada Manchus Lexus Olvarian 190 gram dari Rp29.900, jadi Rp24.900. Kemudian ada yang satu ini, Alfamidi Facial Tissue 700 gram dari Rp41.600, jadi Rp29.900. Dan juga ada Washi Washi Green Tea Lemon Basil 600 plus 300 ml dari Rp13.900, jadi Rp9.500. Atau kalau pengen tahu produk apa aja yang masuk di promo JSM, bisa cek aja di Instagram @alfamidi_co ya. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

Bekasi, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dengan Kinos Gina. And this song called Hong from
1: Nuna.
0: Nuna. Yes.
1: Cakep banget ya. Aku kayak cocok deh Mas kalau nyanyi lagu-lagu gini nih.
0: Jadi sepatu rodanya kan? Atau jadi Hongnya ini tolelot.
1: Aduh.
0: Tolelot. Kita lanjutin Kinos Gina berkaraoke-nya yuk, karena masih ada 50.000 uang elektronik dari Butika.
1: Iya.
0: Karena tadi saat 50.000 pertama sudah jatuh ke tangannya Nia dari Bekasi.
1: Nah.
0: Dan and who's the next winner in Kinos Gina berkaraoke?
1: Ada siapa ini?
2: Ica.
1: Halo.
0: Ah, kamu Ica aja deh. Kenapa?
2: Pagi.
0: Pagi juga Ica. Kamu di mana Ica?
2: Ada di Bandung, Kak.
1: Adi, di Bandung?
0: Di Bandung. Tiasanya area Sunda, Ica teh.
2: Patul.
1: Aku.
0: Apalah tuh?
1: Damang.
2: Kak?
1: Damang.
2: Alhamdulillah.
1: Wani
0: Piro.
1: Bukan apa kemarin? Wani Kerebeng.
0: Wani diriungkeun.
1: Wani diriungkeun.
0: Oke, okay, Nia. Nia lagi. Ica siap, Ica. Udah tahu cara mainnya ya?
2: Oke.
0: Okay.
1: Pertanyaannya ya Ica ya.
0: Langsung dijawab dengan lagu yang kamu nyanyikan ya.
1: Oke. Okay. Kalau ada anak kecil mau main api, ibunya bakal bilang apa?
2: Jangan-jangan kau.
1: Ah, cakep itu.
2: Jangan.
0: Lagunya apa?
1: Jangan.
0: 5.
2: Jangan-jangan.
0: 4.
2: Hiraukan hatiku. Jangan.
0: Yang gimana nyanyiin dong, nyanyiin.
1: Itu tadi barusan.
2: Jangan kau menolak cintaku. Jangan-jangan kau hiraukan.
0: Lagu siapa? Judulnya siapa? Judulnya apa? Lagu dari siapa?
2: Lagu ST12.
0: Judulnya?
2: Jangan. Apa ya judulnya?
0: Judulnya jangan.
1: Judulnya ntar gue salah lagi kayak tadi. Jangan.
2: Judul jangan.
0: Gimana? Aman gak nih? Dia gak tahu judul sama penyanyinya. Gak apa-apa ya. Tapi lagunya benar ya.
1: Benar dan lagunya benar.
0: Satu lagi.
1: Coba
0: satu
1: ya.
0: Lagi.
1: Ica ya.
0: Satu soal lagi.
1: Kendaraan roda 4 adalah
2: mobil.
0: Nyanyiin.
2: Mobil butut.
3: Mobil.
0: Lu ngatain Gina lu.
3: Keluaran lagu Sunda dia.
2: Bandung tapi enggak tahu penyanyinya.
0: Udah ganti deh, ganti satu soal. Ganti soalnya.
3: Ganti soal.
0: Ganti soalnya.
2: Penyanyinya juga ya?
0: Hah?
1: Lawan
2: juga penyanyinya ya?
0: Enggak juga.
1: Sih. Cuman tadi kita iseng aja gitu mau mempersulit kamu.
0: Satu lagi dulu.
1: Gitu, kurang baik. Nih satu lagi ya. Lawan kata ini.
0: Salah dong.
1: Lawan kata benar.
2: Salah.
0: 5.
2: Salah.

0: Tatamu.
1: Lagu siapa itu ya?
0: Itu adalah lagu dari emang lagunya Ratu.
1: Ratu. Iya itu. Oke. Ya udahlah. Ica, kamu kita ganjar dengan uang elektronik sebesar Rp50.000. Yeay,
0: selamat Ica.
1: Nyanyi dulu dong, refnya dong.
2: Takabillah diriku terlalu mencintaimu.
1: Cakep.
2: Jangan tanya kenapa,
0: karena ku tak tahu.
1: Selamat hari Jumat buat kamu Ica. Bye.
3: Dua bola matamu.

0: uangnya ditabung lagi buat beli mobil balap. Berlibur dulu aja, mumpung nih ada yang tawaran-tawaran sangat menarik. Apalagi sekarang mau long weekend.
1: Betul.
0: Jadi kita sapa dulu. Hai Citylinkers, lagi cari tiket buat liburan. Nih, ada yang spesial buat kamu khusus di hari kemerdekaan. Flight sale diskon tiket pesawat hingga 17% dan diskon bank 810.000 dari Citylink. Catat ya, karena promonya cuma berlaku tanggal 17 Agustus 2026 khusus di jam 11 sampai jam 12 siang. Ada diskon tiket pesawat sampai 17% untuk semua rute. Dan seharian nanti diskon hingga 810.000 untuk pembayaran menggunakan DBS, BRI, Indodana Paylater, dan Bank Sinarmas selama kuotanya masih ada. Promonya hanya berlaku di citylink.co.id atau aplikasi Citylink karena lebih untung beli langsung. Jadi jangan sampai kelewatan ya sahabat suara, syarat dan ketentuan berlaku.
1: Tahun baru,
2: pasangan baru,
1: dan keseruan yang baru.

0: suara. Sebelum Kinos Gina pamit.
1: Masih lama padahal.
2: Oh iya, belum ya. Oh masih lama. Oke. Kita punya kabar gembira
0: untuk kita semua. Selain di TikToknya Iswara, kita lagi pre-love. Jadi silakan yang mau belanja, mungkin di hari Jumat ini masih ada duit lebih setelah kemarin gajian.
2: Betul.
0: Dan sekarang udah tengah bulan ya. Kamu silakan join di iswara.network. Itu TikToknya Iswara. Iswara.network.
2: Iya. Dan kabar gembira yang akan kita sampaikan adalah Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung,
0: yes,
2: ini menetapkan tarif transportasi umum di Jakarta jadi Rp8. Rp8 loh ya. Ini dalam rangka memperingati HUT RI ke-81 dan tarifnya berlaku pada saat tanggal 17 Agustus 2024.
0: Hore!
2: Ih, seru amat.
0: Berdasarkan informasi resmi dari KAI, tarif Rp8 ini untuk KRL Commuter Line dan LRT Jabodebek berlaku hari Senin tanggal 17 Agustus dari jam 00 sampai jam 12 malam.
2: Iya.
0: Ya. Untuk sekali lagi KRL Commuter Line dan juga LRT Jabodebek. Berarti MRT enggak ya, sama
2: Transjakarta.
0: Transjakarta enggak juga ya? Enggak. Berarti cuman kan dari KAI.
2: KAI.
0: Itu informasi resmi dari KAI.
3: Ada juga 8 juga.
0: Ada juga.
2: Iya, Rp8.
3: Umum pokoknya.
0: Oh, bukan, maksudnya untuk Transjakarta.
2: Sama MRT.
0: MRT enggak ada.
2: Rp8 juga.
3: Ya, MRT enggak.
0: Enggak ada, MRT sama Transjakarta enggak ada.
2: Jadi khusus Commuter Line sama LRT. LRT juga jalurnya udah jauh tahu sekarang.
0: Sekarang
2: ada yang sampai ke Cibubur ya? Apa kemana tuh? Ya Jabodebek itu. Betul.
0: Iya, benar.
2: Jadi manfaatkan. Mungkin ingin wisata keluarga, ya kan?
0: Ya.
2: Apalagi kita belum pernah cobain LRT yang panjang itu tuh.
0: Iya, benar.
2: Yang kita mah naik LRT-nya yang daerah yang

0: velodrome sampai ke Pegangsaan 2 doang. Yang
1: panjang. Sekarang udah sama Manggarai lu.
0: Ih, udah buka emang yang
1: Manggarai. Nah, kalau sama Manggarai aku enggak tahu.
0: Tapi ada kalau kita naik tol, itu kan juga LRT tuh.
2: Iya dari
3: Cibubur ke
2: Duku Atas.
0: Iya. Eh, Duku Atas apa
1: dari Cibubur?
0: Duku Atas ke Cibubur. Iya, itu harus kita cobain cuma 8 rupiah aja loh.
1: KRL Solo Jogja juga termasuk enggak kata Bintang Maira? Kayaknya ini dari Gubernur DKI Jakarta Pramono deh.
3: Coba tanya gubernur sana.
1: Coba tanya deh sama Sultan berarti ya kalau Jogja ya. Terima sama Sultan.
0: Kalau misalnya long weekend ini kira-kira kita mau ke Jakarta Jogja, ini juga 8 rupiah enggak tiketnya?
2: Enggak dong.
0: Enggak ya?
1: Naik apa, Nur?
0: Naik kereta.
1: Ya kan KRL komuter sama LRT lain.
0: Oh,
1: lain.
0: Tahu enggak kenapa namanya komuter?
2: Kenapa tuh?
0: Karena dia kan di situ-situ terus.
1: Iya, komuter. Komuter ya. Gua hajar ya, Bun. Komuter bukan komuter. Selepet nih.

0: macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Suara seru di Iswara.

0: Indonesia, sahabat suara. Udah waktunya Kino sama Gina closing ya, karena bentar lagi jam 10. Tapi sebelumnya kita kasih informasi yang penting banget, karena ini hari Jumat, mau long weekend juga. Kita kasih info seputar event-event yang bakal ada di weekend kali ini.
1: Tepat sekali Bung Kinos. Jadi Bung sahabat Kinos suara lagi bisa merayakan Semarak HUT RI ke-81 di Kota Tua Jakarta. Karena akan ada acara Gegap Gempita Kota Tua Global Vibes Merdeka.
0: Wah, seru banget ini. Tanggal 15 sampai 17 Agustus 2026, which is udah dimulai dari hari Sabtu ya. Berlokasi di Taman Fatahila, kawasan Kota Tua. Akan ada rangkaian acara mulai dari video mapping show, Jakarta Community Fest, ada sketchscape Kota Tua, kayu roda lintas era, senandung dan sapilah sampah, hingga orkes jingga.
1: Cakep banget tuh.
0: Makin spesial bakal ada penampilan dari artis-artis ternama yang siap bikin suasana makin gegap gempita.
1: Dan kalau kamu mau juga melihat penampilan dari penyanyi-penyanyi kawakannya Indonesia.
0: Kawakan
1: bahasanya lama bener Gina. Ya kan? Ada penampilan spesial dari Enau.
0: Berarti Enau ntar bakal nyanyiin itu ya? Sesi potret.
1: Ada Enau, ada Rumah Sakit, The Massive dan juga Wali. Wali bakal nyanyiin Nenekku Pahlawan.
0: The Massive. Ku ingin kau bicara. Katakan saja apa salahku.
1: Nah, itu lokasinya ada di hutan kota GBK. Tanggal 16 sampai 17 Agustus 2026. Nanti jamnya bisa
0: mengikuti ya.
1: Iya, mengikuti gitu ya.
0: Biasanya sih jam 10-an lah mulainya, nanti break lagi jam 12, lanjut lagi jam 1 gitu-gitulah.
1: Betul, bahkan tidak kalah sengitnya.
0: Sengit.
1: Akan ada penampilan spesial berikutnya dari Rosa.
0: Nyanyi dulu dong. Rosa.
1: Aku tegang.
0: Efek rumah kaca.
2: Desember.
0: Chris Dayanti.
2: Menghitung hari.
1: Dan lainnya.
0: Gak ada itu.
1: Rosa, Efek Rumah Kaca, Chris Dayanti, dan lainnya.
0: Dan artis yang lainnya. Di mana tuh, Dul?
1: Di Gandaria City.
0: Yes.
1: Tanggal 13 sampai 16 Agustus 2026. Dan acaranya gratis.
0: Dari 13 sampai 16 berarti hari ini udah mulai sampai nanti hari Minggu.
3: Yes.
1: Iya, itu dia.
0: Terus hari Sabtu, besok ada acara Lampion 2026, a.k.a. akan ada, betul ya? Akan ada penampilan sore band.
3: Sore.
0: Gimana? Nyanyi dong.
3: Sore.
0: Sore. Puterin dulu dong. Iya. Sedikit aja, sore.
3: Yang ini, yang setengah lima.
0: Sore.
1: Ya emang setengah lima itu sore.
0: Iya bener, betul. Sore setengah lima sih. Asik. Ya, udah gitu ada Rumah Sakit juga.
1: Rumah Sakit. Oh, jadi tampilnya berturut-turut ya.
0: Iya.
1: Di hutan GBK.
0: Sama.
1: Terus ke acara Lampion 2.
0: Ada Rumah Sakit sama ini nih. Tadi kita puterin juga. Solja.
1: Solja.
0: Solja. Jangan lama-lama.
3: Terus.
0: Solja.
3: Bentar dulu, mana?
0: Solja.
1: Panik gak tuh? Panik gak tuh?
0: Bra.
3: Sabar nih.
2: Yoma. Bersama Solja.
1: Dan berikutnya juga ada penampilan di Lampion 2026, Moluskan Soul.
0: Moluskan Soul.
2: Uncle Wire.
1: Yes, dan ini lokasinya di Senayan Park tanggal 15
0: Agustus.
1: Betul.
0: Which is hari?
3: Besok.
1: Oh my god, so many event wow. In Jakarta.
0: Udah gitu kalau enggak salah hari Selasa ya, habis long weekend bakal ada badminton juga tuh. Championship.
2: Iya lagi.
0: Seru.
2: Baik.
0: Bola enggak ada bola?
2: Bola belum.
0: Liga Inggris mulai kapan sih Liga Inggris, cuy?
3: Enggak tahu.
0: Coba ntar kamu cari aja ya sahabat suara ya.
1: Oke, mendingan sekarang kita pamit aja dulu.
0: Kita pamit sahabat suara. Terima kasih buat semua yang udah nemenin Kinos Gina, baik di Iswara.
1: Becuk.
0: Radio ya 101,4 FM atau mungkin di iswara.network yang udah TikTokan bareng Kinos Gina dari jam 7 sampai jam 10 tadi. Yes.
1: Kinos Gina signing out.
0: Oh iya, jam 10 sekarang ya. Gue kira udah lewat
3: tadi.
0: Apa dulu kamu bilang apa tadi?
1: Kinos Gina signing out.
0: Asik, sedap banget.
3: Kata-kata hari ini Ibun, katanya kalian mau ngasih kata-kata.
0: Yang kemarin aja gue belum keluar itu.
1: Oh iya,
3: coba Ibun dulu, Ibun dulu kata-kata hari ini dong buat sahabat suara.
0: Enggak, kalau Ibun kan biasanya udah punchline.
4: Oke.
0: Gue dulu aja. Kalau gue mah serius soalnya mau lo.
3: Silakan.
0: Kamu siapin dulu.
1: Kamu nyusahin aku kalau kayak gitu. Sumpah.
0: Kata-kata hari ini cukup tahu, nggak perlu dicari tahu. Kalau nggak tahu, jangan sok tahu. Tapi kalau udah tahu,
4: pura-pura nggak.
0: Ada baiknya untuk pura-pura nggak tahu.
1: Ih, cakep
3: banget.
0: Gila, bijak banget. Bijak banget. Jumat.
4: Tapi lo kalah bijak sama ibu.
3: Iya, ibu tuh harus lebih bijak.
4: Lo kalah bijak lo.
1: Berangkat dari tadi kata-kata hari ini ya Kinos.
0: Iya. Apa tuh?
1: Gue menyimpulkan dengan kata-kata gue hari ini.
4: Boleh.
1: Silent is gold.
4: Silent is gold.
0: Jadi kita closing hari ini dengan diam.
4: Enggak dong.
0: Enggak.
3: Coba ibu yang serius dong. Kata-kata hari serius ini dong.
4: Kasih Bun.
0: Enggak begini juga lagunya.
1: Tahu.
0: Coy.
1: Ngeri si abis.
3: Oke, kata-kata
1: hari ini. Oke, kata-kata hari ini. Don't stop the music.
0: Don't stop the music. Karena ini hari Jumat dan ini adalah long weekend. Don't stop the music. Kinos Gina pamit. Kita ketemu lagi hari

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Maksudnya logo HUT RI ke-81 tuh apa deh?
3: Ini ya, logo resmi HUT RI ke-81 itu mengangkat tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Desainnya terinspirasi dari motif-motif Nusantara yang menggambarkan keberagaman Indonesia. Filosofinya nih, simple. Indonesia punya banyak suku, budaya, bahasa, dan juga tradisi. Tapi semuanya itu bisa nyatu jadi kekuatan bangsa. Yang menariknya nih, tahun ini masyarakat juga dilibatin dalam pemilihan logo lewat voting publik. Jadi nggak semena-mena tuh pemerintah yang nentuin. Tapi masyarakat juga ikut punya suara buat nentuin logo HUT RI kali ini.
0: Oh, jadi gitu.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Gimana sih cara Gen Z ngisi kemerdekaan di era digital?
1: Ya, kalau dulu perjuangannya angkat senjata, sekarang perjuangannya lebih ke cara kita berkarya dan bertanggung jawab di dunia digital. Misalnya nih, nggak ikut nyebarin ujaran kebencian, bikin konten yang positif, mendukung produk-produk lokal, sampai menciptakan inovasi lewat teknologi. Intinya, jadi generasi yang nggak cuma jago scrolling, tapi juga bisa kasih dampak positif buat orang lain. Nah, sekarang, satu postingan aja bisa menginspirasi ribuan orang kalau dipakai dengan bijak.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Selamat pagi sahabat suara, hello, good morning. Kembali lagi hari Jumat ya, ditemani sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan seperti biasa kita akan mulai pagi kita dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan. 101,4 FM Isuara Jakarta, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu keren musik Indonesia.

lagu keren tanpa jeda iklan barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Sahabat Suara, Misteri Ilahi dari Ari Lasso menjadi salah satu lagu di dalam rangkaian 10 lagu keren kita pada hari ini ya. Lagu yang gak mungkin lah kamu gak joget kalau dengerin lagu ini, ya gak sih sahabat Suara? Tapi tenang aja, karena abis ini kita masih akan nyanyi bareng-bareng, karena akan ada lagu dari Terlalu Cinta, Yovie Widianto dan juga Liodra. Lagu yang sempat bikin kita tuh salah membayangkan adegan gitu pas denger lagu ini, karena

aku pribadi nih ya sahabat suara, kalau dengar lagu-lagunya The Changcuters kayak Hijrah ke London begini, bayangannya langsung pensi sekolah waktu lagi SMA gitu, karena The Changcuters tuh menjadi salah satu line up yang ditunggu-tunggu anak SMA karena pasti crowdnya seru banget sahabat suara, setuju gak? But ya, itu dia dua lagu yang bakal aku puterin abis lagu yang satu ini.

masih barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan tentunya kita masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan ya sahabat suara. Habis ini aku akan puterin kamu lagu dari Raisa dengan Melangkah. Ini buat kamu ya yang lagi galau, putus cinta gitu. Tapi kan pilihan kita apa lagi selain bangkit ya enggak sih sahabat suara? Apalagi cinta ini kayak ini adalah hubungan yang sudah kamu impi-impiin gitu, walaupun akhirnya sih emang berakhirnya tuh enggak sesuai harapan ya. Tapi tenang aja. Kalau misalkan Raisa aja nyanyiin lagu ini tuh bisa dengan mood yang happy, pasti kamu juga bisa. Jangan lupa bangkit ya sahabat suara. Akan ada juga nanti

kamu sahabat suara. Abis galau kita ajak happy-happy. Abis happy-happy kita kembali lagi ajak galau. Kalau ini abis aku teaserin lagu yang bikin kamu happy, tahu dong abis ini mood lagunya akan seperti apa.

0: keren yang barusan aku puterin buat kamu, sahabat suara. Tapi tenang aja, karena abis ini aku masih akan terus puterin lagu-lagu yang menjadi requestan kamu. So, kalau mau request, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara. Memainkan musik pilihan. Iswara.
1: Suara Warga Indonesia.

0: bersama Cio Friska di 101,4 FM I Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan masih sampai jam 2 siang nanti ya sahabat suara. Ini aku sambil nunggu kamu request lagu nih ya. Tapi kalau mau request lagu boleh dong kasih tahu namanya siapa, dari mana, dan kenapa sih kamu request lagu itu. Ini sambil cerita-cerita juga boleh banget ya sahabat suara. Berhubung hari Senin nih kan 17 Agustus ya, kita semua tuh merayakan kemerdekaan negara kita Indonesia nih. Dan kalau aku otw pulang, di mana-mana itu udah rame banget sama yang namanya dekorasi buat 17-an nanti. Kamu udah nyiapin apa aja nih sahabat suara? Kan pasti di lingkungan rumah, kantor, atau bahkan banyak sekarang keluarga yang di rumahnya tuh ngadain lomba buat keluarga inti, atau bahkan jadiin acara keluarga ngumpul-ngumpul gitu ya karena itu tanggal merah. Boleh dong ceritain, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @isuara.network.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Ibu kamu itu suka cerita sama tante, katanya kamu jarang pulang.
3: Ibu telepon, diangkat dong nak. Ibu kan kangen sama kamu.
4: Iya, iya.
5: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
6: Gue cuma pengen jadi anak soleh supaya bisa doain ibu gue.
7: Ma, tengokin ibu lah, nak.
6: Gue lari ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
5: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
8: Kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
9: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
8: Kini saatnya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan gelar juara.
9: Siap untuk tunjukkan kemampuan mereka.
8: Juara pintarnya, juara strateginya, juara kompaknya.
10: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap, kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
9: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.
1: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
11: Isuara.

0: Gue mah kalem kalau di rumah, cool.
1: Tapi kamu tetap sayang kan sama aku?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Perasaan gue gak enak nih.
1: Jih, sejak kapan gue kalau nelpon lo ada butuhnya doang? Gue mah sayang sama lo. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Ya kemarin kan lo ulang tahun.
2: Enggak, Sinta yang kemarin ulang tahun. Lo salah nelpon.
1: Oh, Sinta yang ulang tahun bukan lo ya? Kenapa sih? Eh, lu jangan marah-marah tau. Lu kan orangnya baik.
2: Iya, gue memang baik. Gue mau kado khusus dari lu.
1: Apaan tuh?
2: Ya udah, apa kek? Pikir aja katanya sayang. Pasti kan ada ikatan batin ya.
1: Iya lagi, tapi kayaknya mulai hari ini gue gak sayang lagi deh sama lu. Jadi ikatan batin kita putus ya. Jadi gue salah telepon. Gue harusnya telepon Sinta. Kenapa gue telepon lu? Iya. Kan lu kelewatan ulang tahunnya.
2: Pasti ada butuhnya doang. Gue mah tahu.
1: Iya, gue butuh untuk membuktikan lu tuh betul enggak temen gue gitu. Cuman tadi begitu lu enggak. Lu gak temen gue mau tanya ya, siapa yang kelakuannya paling absurd, aneh, nyusahin? Gue sih, masa gue sih?
0: Lah ya, jujur, itu jawabannya spontan, berarti itu jujur.
2: Lu setuju kan, Rizky, lu setuju kan? Coba tanya sama anak lu deh.
0: Enggak, kalau lu nanya sama gue di antara grup itu yang paling absurd, gue gak tahu Bu, karena kan gue gak pernah nimbrung. Tapi kalau nanya istri kelakuan paling absurd siapa, dia emang.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswa.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya

industri kendaraan listrik dalam negeri. Motor listrik nasional telah diresmikan Presiden Prabowo Subianto di fasilitas produksi Alfa Cikarang sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem kendaraan listrik nasional. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

Siang 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara nih, karena long weekend ya, minggu ini di tanggal 17 Agustus nanti kita akan merayakan hari kemerdekaan negara kita. Jadi tadi aku bertanya kepada sanak sahabat suara soal persiapan apa sih yang udah kamu lakuin soal 17-an nanti. Ini ada Rani di Jakarta yang WhatsApp aku. Dia bilang gini nih, sahabat suara. Halo kak, aku dari kemarin udah sibuk bantuin Pak RT nyiapin lomba-lomba buat anak-anak komplek. Ada balap karung, makan kerupuk, tarik tambang. Ini pokoknya seru banget kak, soalnya kan waktu itu kita sempat gak ngelakuin apa-apa ya waktu pandemi. Semoga lancar-lancar, bantu doain ya kak, kata Rani. Rani, seru banget. Seru banget, asik banget itu. Karena lomba-lomba kayak makan kerupuk, balap karung, tarik tambang, itu tuh loh lomba-lomba lama yang bikin kita tuh kangen gitu kalau tiap 17 Agustus. Karena kan banyak orang sekarang yang sudah bekerja, sudah sibuk, bahkan udah ada yang ngerantau ke luar negeri juga. Jadi kalau 17 Agustus tuh udah gak ngerayain tuh lomba-lomba kayak gitu. Semoga menang lombanya, semoga lancar-lancar, semoga seru juga. Dan buat kamu sahabat suara yang long weekend, gak tahu mau kemana, maunya istirahat, hey, kata siapa kamu boleh istirahat. Ingat, tanggal 17 Agustus tuh kita bareng-bareng ngerayain hari kemerdekaan. Masa iya istirahat sih? Dan buat kamu nih yang mau ikutan cerita-cerita juga, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014.

0: masih barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya kita masih ngobrol-ngobrol seputar persiapan apa sih yang kamu lakukan, yang udah kamu lakukan untuk menyambut 17 Agustus nanti. Boleh di lingkungan rumah, di kampus, di kantor, sok cerita gitu kan ya. Dan ada lagi WhatsApp yang masuk dari Sinta di Surabaya nih, sahabat suara. Sinta bilang gini, "Hai Kak, aku sama teman-teman kampus lagi bikin konten TikTok bertema kemerdekaan gitu, Kak. Mau nanti diuploadnya pas tanggal 17. Sekalian kita tuh promosiin produk UMKM lokal biar makin banyak deh yang cinta sama produk Indonesia." Wow, Sinta. Ini kreatif banget ya. Dan semangat kemerdekaannya tuh digabung sama mendukung UMKM, mantap. Nanti kasih tahu kali ya link TikToknya Sinta di WhatsApp biar kita tuh bisa bantu promosiin juga. Siapa tahu bisa membantu supaya UMKM yang dipromosiin sama kamu dan teman-teman kampus kamu, kita bantu juga, boleh banget gitu. Dan buat sahabat suara yang lain, kalau mau ikutan cerita-cerita juga boleh banget, langsung aja yuk WhatsApp ke 08 16 114 1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Disini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara,
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: sih, ada gak sih pajak kendaraan yang belum sempat diurus? Kalau iya, ini kabar yang sayang banget kalau dilewatkan. Karena sekarang pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bapenda DKI Jakarta memberikan kewajiban pajak kendaraan dengan lebih ringan. Ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB berlaku hingga 31 Agustus 2026. Cukup bayarkan pokok pajaknya dan manfaatkan program ini sebelum berakhir. Berlaku untuk penghapusan sanksi administrasi keterlambatan pajak kendaraan bermotor atau PKB dan juga penghapusan sanksi administrasi bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB. Ini kesempatan yang tepat banget buat kamu yang masih punya tunggakan pajak kendaraan atau sedang berencana melakukan balik nama kendaraan. Membayar pajak kendaraan itu juga merupakan bentuk kontribusi nyata untuk mendukung pembangunan Jakarta loh. Jangan tunggu sampai programnya berakhir ya. Segera manfaatkan program penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sebelum 31 Agustus 2026. Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi website resmi Bapenda DKI Jakarta, aplikasi pajak online Jakarta, atau langsung aja datang langsung ke Samsat terdekat. Bapenda DKI Jakarta, bersama kita wujudkan Jakarta yang lebih maju melalui kepatuhan membayar pajak.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Hei, Ma. Ibu telepon, diangkat dong, Ma. Ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh. Supaya bisa doain ibu gue.
6: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.

0: kawasan mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming
0: ke iswaranetwork.com/streaming.

berarti cintanya selesai. Coki Wijaya Saputra kembali menghadirkan single terbarunya, Pesawatku. Sebuah lagu tentang jarak, rindu, dan seseorang yang harus kita relakan pergi untuk sementara. Karena buat hati yang benar-benar mencintai, menunggu bukan sebuah beban, tapi menjadi cara sederhana untuk tetap setia sampai orang yang dirindukan kembali pulang.

0: sedang menunggu dia kembali.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni

0: aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Penasaran sama musik pilihan Iswara kali ini?
2: Ini dia, musik pilihan Iswara.

pacaran bukan berarti cintanya selesai. Coki Wijaya Saputra kembali menghadirkan single terbarunya, Pesawatku. Sebuah lagu tentang jarak, rindu, dan seseorang yang harus kita relakan pergi untuk sementara. Karena buat hati yang benar-benar mencintai, menunggu bukan sebuah beban. Tapi menjadi cara sederhana untuk tetap setia sampai orang yang dirindukan kembali pulang.

0: yang menunggu dia kembali.
1: Suara, suara warga Indonesia. Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.

Masih inget gak rasanya tumbuh bareng cerita masa kecil? Dari dunia penuh imajinasi sampai akhirnya kita tumbuh dan mulai punya cerita kita sendiri. Sekarang, Naura Ayu mengajak kamu kembali masuk ke dalam cerita itu lewat Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya. Dari masa kecil sampai berbagai cerita yang membentuk Naura hari ini yang bakal dikemas dalam pertunjukan teatrikal lengkap dengan koreografi.

Geraha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Beli tiketnya di Detik Event dan buat info lebih lengkap, langsung cek Instagram @dongengnauraayu. Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya is promoted by Trinity Entertainment Network dan Dongeng Cinta Nusantara. Dengarkan suara di Bandung.

0: 101,4 FM I Suara Jakarta, suara warga Indonesia dan sahabat suara. Ini buat kamu yang lagi sambil nonton live TikTok gitu ya. Kamu pasti melihat kalau Cia Friska dinongkrong bareng satu jam terakhir ini gak sendirian, tapi sudah ditemani ini sama senior aku ternyata, sahabat suara ya. Ada Kak Martin Wiguna. Halo.
1: Halo. Gue Martin.
0: Gimana Kak? Balik ke sini suasananya masih jadi flashback gak?
1: Banget, kangen gue.
0: Karena ternyata Kak Martin tuh pernah bareng-bareng di E-Radio dulu ya. Kak Martin, sekarang kita sudah berganti menjadi E-Suara. Tapi kalau misalkan, ini Kak Martin baru saja mengeluarkan single terbarunya Gila Karena Cinta. Karena perjalanan karir Kak Martin ini udah lama banget, boleh kali diceritain sedikit, mulainya tuh dari kapan sih Kak?
1: Kalau musik tuh gue dari band-bandan ya, dari SMP, SMA. Terus waktu di E-Radio itu gue sempat ngeluarin album di bawah label.
0: Okay.
1: Sempat ngeluarin album, terus 2008 sempat ngeluarin album. Mm-hmm. Dan bandnya udah gak lagi di 2010. Terus sempat solo pas di 2020 lama ya. Gue sempat ke TV tuh, sempat kantor, sampai sekarang masih kantor. Dan sempat ngeluarin album solo, single pertama di 2022.
0: Oke, jadi berarti lumayan lama juga tuh ya gap dari album jadi solois. Tapi di tengah-tengah gap itu Kak Martin ngapain selain ngantor gitu ya?
1: Ngantornya juga masih musik. Jadi gue tuh music director di salah satu grup TV di Indonesia.
0: Mm-hmm.
1: Jadi gue bikin di belakang layar lah ya, ilustrasi musik buat konten-konten di TV.
0: Okay.
1: Iklan dan lain-lain gitu.
0: Tapi sambil nulis lagu, nge-banking lagu buat produksi sendiri gitu sih?
1: Tetep, tadinya udah mau di belakang layar aja, cuman dorongan teman-teman kan karena dengar lagu, ada event waktu itu kita main gitu ya. Mm-hmm. Main, akhirnya banyak yang dorong bilang, udah lu solo lah coba gitu.
0: Mm.
1: Nah akhirnya gue coba kan waktu 2022 kita keluarin solo. Terus terakhir kemarin 2025 sempat, terus hasilnya alhamdulillah gitu ya. Lagu Bertahan Demi Dia waktu itu singlenya judulnya.
0: Okay.
1: Nah akhirnya sekarang yang terakhir Gila Karena Cinta, gue terusin lagi.
0: Udah nyebur lagi. Itu GP terasa tuh, dari yang GP lama banget gak ngeluarin apa-apa, 2022, 2025 sampai tahun ini juga Gila Karena Cinta. Dan beda gak sih Kak, biasanya kan Kak Martin tuh jadi songwriter, producer, music director juga. Nah pas bikin karya sendiri itu tuh lebih apa ya, lebih detail gak ngerjain buat karya sendiri?
1: Iya, jadi kadang kalau kita ngerjain buat sendiri dibanding buat orang atau kantor ya, lebih nggak pernah ngerasa puas, ya kan? Itu nggak selesai-selesai jadinya kayak gitu. Gitu, makanya akhirnya mesti tetap minta bantuan teman-teman buat nengahin.
0: Oke. Okay.
1: Ya kan? Karena kan biar teman-teman yang menilai gitu kan, kayak gimana nih, kita cek pasar juga kayak gitu, kurang lebih gitu.
0: Berarti proses produksinya itu berapa lama biasanya Kak, kalau misalkan buat single deh?
1: Kalau buat lagu kan, kalau lagu mentah ya, tergantung, bisa cepet banget, bisa kadang-kadang kan kita nyiptain nih, dapat verse-nya atau ref-nya, record aja dulu. Kalau sekarang kan canggih ya, pakai handphone udah gitu, liriknya tulis tapi belum selesai, bisa jadi nanti malamnya atau besoknya atau bulan depannya. Bisa.
0: Okay.
1: Tapi kalau recording sih biasanya prosesnya, kalau recording kita seminggu sih. Gitu.
0: Mixing segala macam itu berapa lama tuh Kak?
1: Kalau mixing kan tetap bukan di aku ya, karena walaupun bisa mixing mastering tapi tetap kita lempar ke teman-teman yang profesional gitu. Itu biasanya tergantung antrian. Nih kalau yang ini di yang mixing mastering itu Dimas Pradipta.
0: Okay.
1: Yang sekarang yang Gila Karena Cinta. Jadi tergantung antriannya Om Dimas nih.
0: Tapi dari yang Kak Martin tuh biasanya lirik lagu, lirik dulu baru musik atau musik dulu baru akhirnya kayak lirik, nulis lirik?
1: Lebih sering berbarengan. Jadi gue biasanya nyiptain lagu tuh pakai gitar atau piano ya.
0: Oke. Okay.
1: Biasanya gue gak senandung tapi selalu megang alat. Megang alat musik. Gue dapetin nadanya, dapetin nada entah itu verse atau chorusnya, nanti baru gue tulis liriknya gitu.
0: Oh.
1: Tapi berbarengan saat itu juga.
0: Oke. Okay.
1: Kurang lebih gitu. Atau ada beberapa yang dapat inspirasi dari, kebetulan istriku tuh penulis gitu.
0: Ih, seru banget.
1: Jadi dia suka nulis quotes-quotes gitu, banyak lah ya, yang kata-kata yang witty gitu. Nah jadi kalau misalnya gue buntu, gitu, bisa gue intip-intip di
0: IG-nya. Oh gitu, copyrightnya gak berlaku ya kalau dari istrinya Kak Martin ya. Tapi kalau Kak Martin nulis lagu tuh inspirasi datang dari mana sih Kak?
1: Macam-macam, ada dari diri sendiri ya pasti ada. Terus dari kejadian yang gue lihat, gue dengar gitu kan, gue rasa pastinya sehari-hari atau curhatan teman juga banyak, cerita sekitar atau nonton. Dari film gue bisa juga.
0: Oh iya. Nah,
1: dari film kan kita kadang, apalagi kalau filmnya cocok ya, oke gitu ya, terbawa suasana gitu kan, bisa.
0: Tapi kalau Gila Karena Cinta ini sendiri, inspirasinya datang dari mana?
1: Nah ini pure dari teman gue dan orang yang masih ada, beneran. Jadi Gila Karena Cinta tuh friendzone.
0: Iya, iya kan, tetap
1: jadi, friendzone. Jadi teman gue itu, kalau gue boleh cerita sedikit, jadi teman gue tuh cowok ya, itu suka sama sahabatnya. Dia udah lama sahabatan, sukanya bukan baru-baru gitu, tapi udah lama awal sahabatan dia udah suka. Tapi dia gak pernah berani ngungkapin ke cewek itu. Sampai akhirnya si cewek itu dapat beasiswa pas dia lulus SMA nih ya, ke luar, kuliah di luar. Nah dia mau ngomong enggak tuh, gak bisa. Mau ngomong jangan, mau nahan, mau nembak, gak bisa juga. Akhirnya tuh cewek keluar, kuliahnya selesai, baliklah tuh cewek. Dia tetap kontekan sebagai sahabat. Baliklah tuh cewek, nih cowok juga masih jomblo. Tuh cewek balik, baru dia berani ngomong dengan dorongan kita-kita.
0: Emang dorongan temen tuh penting sahabat.
1: Tapi yang menjadikannya sampai sekarang tuh dia masih single. Yang menjadikannya adalah ketika dia ngomong, itu ada di video klip gue, itu kejadiannya beneran. Dan pas dia ngomong ke tuh cewek, tuh cewek nunjukin cincinnya. Dia tuh udah tunangan. Dan tuh cewek bilang yang lebih nyesek lagi, gue juga nunggu lu udah lama dari dulu.
0: Serius gak sih Kak?
1: Serius, dan itu gue bikinin lagu. Gue dapat banget feelnya di lagu itu, maksudnya karena cerita itu. Dan gue izin sama teman gue kan, dan teman gue ngijinin. Dan dia denger lagu itu, ya cowok juga ada melonya ya.
0: Sedih banget
1: ya. Kayak gitu, kurang lebih itu brand serius. Kayak gitu, dan dia nyesalnya. Makanya buat teman-teman, ini manggilnya listener apa? Apa?
0: Sahabat Suara.
1: Oh Sahabat Suara. Sahabat jadul gue. Sahabat Suara. Jadi kalau kalian di posisi friendzone, saran gue nih, kalau nyesel kan kita gak punya mesin waktu kayak Doraemon.
0: Betul.
1: Ya, buat balik lagi. Jadi lo ungkapin aja, lo jujur. Karena gini, belum tentu kita kehilangan sahabat kok kalau kita ngomong. Yang penting dia udah tahu kalau lo suka.
0: Gila gue sakit hati banget dengernya. Ah ini emang harus banget dijadiin lagu ya. Ini buat sutradara film, series, ini juga bisa lo dijadiin lo soundback. Apa soundtracknya tuh pakai lagu Kak Martin ya. Ah Kak Martin. Tapi menurut Kak Martin ya, dengan cerita itu, setuju gak kalau cewek sama cowok tuh sahabat, pure sahabatan?
1: Enggak juga ya, perasaan tuh kita harus juga gak bisa dibohongin. Karena gini, ketika lo sahabat ya, lo punya sahabat, tiba-tiba di tengah jalan lo suka, lo mau tahan gitu rasa suka lo, at least lo udah ngomong. Mau cewek mau cowok, lo ngomong duluan gak masalah. Tapi dia udah tahu, walaupun dia belum tentu nerima lo ya, suatu saat kalau memang itu jodoh lo, lo ada kesempatan karena lo udah ngomong.
0: Tapi kan dilema orang-orang,
1: takut hilang ya, kan yang sahabat. Sebenernya sih enggak ya. Enggak sih, justru kayak gini, menyesalnya belakang, justru dia akhirnya gak bersahabat.
0: Oh udah gak sahabatan Kak?
1: Ya maksudnya gak bisa dong, karena kan dia udah tunangan. Kalau dia makin hari, cara move on kan, cik gue jadi ngomongin, cara move on kan kita harus tutup semua tentang dia kan. Gak boleh dengar kabar dia kan.
0: Iya sih, aduh Sahabat Suara nih, ini cerita yang aku yakin banget lagi dialamin sama banyak orang ya Kak. Karena Gen Z tuh pertimbangannya banyak banget sekarang. Ada yang, duh gue suka tapi liatin sosmednya aja deh, sekarang tuh sesimpel gitu juga banyak. Jadi buat sahabat Sarah semua, buat yang mau ikutan chit-chat, buat yang mau curhat juga, siapa tahu curhat kalian dijadiin lagu juga sama Kak Martin, boleh banget langsung aja WhatsApp kita ke 0816 114 1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, masih barengan sama Cia Friska dan juga Kak Martin di Nongkrong Bareng. Hello. Dan tadi kita sudah sempat menyinggung juga cerita di balik lagu Gila Karena Cinta ya sahabat suara. Ini bisa dibilang friendzone sih juga, belum tentu bisa dibilang friendzone gak sih Kak? Sebenarnya
1: iya, belum tentu juga.
0: Karena kan ini penyesalan karena telat ngungkapin perasaan aja gak sih?
1: Iya.
0: Dan sebenarnya kalau kita ngomongin musiknya sendiri nih Kak, ini terinspirasi dari era berapa atau terinspirasi dari siapa Kak?
1: Gua bermusik kan, berkarir di musik tuh buat lagu dan lain-lain kan 90-2000an. Memang banyak gue influence-nya dari band-band tahun 90-2000an gitu.
0: Okay.
1: Terutama kalau dari luar tuh band-band kayak British gitu. Gue suka kayak Morrissey kayak gitu-gitu. Kan lirik-liriknya tuh gila-gila tuh. Terus kayak kalau di Indo juga gue suka kayak Pure Saturday kayak gitu-gitu.
0: Okay.
1: Jadi banyak menginfluence. Kalau yang sekarang-sekarang mungkin banyak sih band-band keren, terus solo-solo keren juga banyak yang menginspirasi gue.
0: Ada yang kepikiran mau Kak Martin ajak collab gak sih? Di one day gitu.
1: Pengen banget. Kalau di lokal gue pengen ya Pure Saturday ya. Masih suka banget gue sampai sekarang Pure Saturday.
0: Tapi kan berarti Kak Martin tuh pernah di band juga. Masih ada gak hawa-hawa bandnya yang kebawa sampai di solois sekarang Kak Martin ini?
1: Masih, kalau format tetap kayak manggung, tetap format band. Kalau akustik juga formatnya tetap band lengkap. Nggak minus one. Ini kayak sekarang kan nanti gue juga format tetap ada lead gitar juga kayak gitu. Masih kebawa, belum bisa lepas dari aura.
0: Emang
1: band
0: suka format bandnya atau kayak lebih nyaman nggak sendirian deh di panggung kalau lagi manggung?
1: Gue suka ngeband sih, kayak seru gitu, dapet feelnya, dapet nyawanya gitu. Kalau dibanding gue sendiri atau minus one gitu.
0: Okay. Dan Gila Karena Cinta sendiri ini udah ada music videonya kan Kak? Kak Martin terlibat sejauh mana di music, pembuatan music videonya?
1: Cerita awal, alur lagunya dan cerita inti lagunya, terus si direkturnya itu dia menerjemahkan kira-kira begini dan gue kasih ide-ide sih. Jadi ada brainstorming itu, tapi memang ide awalnya dari gue sendiri.
0: Dari
1: gue sendiri nggak ide lagunya itu, cuman kalau menuangkan ke visualnya si direkturnya.
0: Tapi Kak Martin kasih notes dong pasti. Ada satu adegan yang exact yang harus ada di music video ini, yang ceweknya langsung ngasih cincin.
1: Iya, itu.
0: Itu harus
1: wajib,
0: ada ya?
1: Wajib, karena itu poinnya sih. Pas dia bilang suka, terus ceweknya ngasih juga cincin. Dan di situ kalau kejadian realnya ya, gak di video klipnya itu, si ceweknya kan bilang juga, di situ bilang deh kalau gak salah, kenapa kamu baru bilang gitu. Padahal dia juga suka gitu, nunggu, jadi sama-sama nunggu. Kalau kata anak Gen Z sekarang kan, cewek bingung, cowok bingung.
0: Ini dua-duanya bingung ya. Sampai akhirnya telat deh. Emang penyesalan tuh selalu datang terlambat loh. Dan music video ini berarti tayang dari kapan tuh Kak?
1: Dari 7 Juli ya, pas rilis awal 7 Juli.
0: Oh okay. Dan sampai hari ini sudah hampir 200 ribu. Sudah lebih dari 200 ribu views.
1: 200, tadi pas gue lihat sebelum masuk sini 214 ribu.
0: Okay, sudah lebih dari 210 ribu lah ya. Dan Kak Martin suka bacain komen gak sih kalau lagi gabut gitu?
1: Suka banget, gue seneng kalau orang nyediain waktu buat streaming lagu gue gitu ya. Apalagi kan komen lah gitu. Komen-komennya lucu-lucu. Banyak kan pada kejebak. Ya kita gak munafik juga, banyak banget yang kejebak di friendzone. Kenapa tadi kamu nanya kan, lagunya bukan, ini bisa jadi tentang telat. Iya telat, tapi poin utamanya karena apa? Karena friendzone. Kalau telat mungkin bukan friendzone, dia gak separah itu telatnya. Karena kita kan gak enak ya, kalau sahabat sendiri tuh mau nyatain, antar dia.
0: Iya itu bahan pertimbangan orang-orang Kak.
1: Iya bahan pertimbangan. Sebenarnya kejadiannya juga belum tentu jauh sebenarnya. Ketika dia tahu, dia kasih jawaban juga yang benar gitu ya. Enggak sih.
0: Karena orang-orang sekarang tuh selalu prepare for the worst case Kak.
1: Betul-betul.
0: Iya kan, menurut Kak Martin itu penting apa enggak? Ke friendzone gini ya?
1: Penting, jadi sebenarnya kalau serba salah ya tadi yang kau bilang worst case gitu ya. Tapi kalau untuk friendzone, untuk perasaan sorry, kalau perasaan sebenarnya kita harus jujur sih. Perasaan tuh gak bisa kita manipulate. Gak bisa. Dipendem kayak makan. Makan juga kan kita tahan lapar, lama-lama gak kuat juga.
0: Iya sih, benar sih. Aduh. Kalau ini kan dari cerita temennya Kak Martin. Kak Martin sendiri pernah gak ngalamin friendzone?
1: Kalau di zaman gue SMA pernah. Pernah.
0: Okay.
1: Tapi gue berani, gue ngomong.
0: Oh, akhirnya ngomong.
1: Gue ngomong. Dan ini poinnya juga nih. Gue ditolak awalnya karena
0: ini sahabat tuh kan?
1: Sahabat.
0: Oke. Okay.
1: Karena awalnya dia pikir kan takut justru jauh nanti kalau putus ya. Mm-hmm. Kan pemikiran orang bukan ditolak atau enggaknya aja. Kalau nanti putus malah enggak jadi teman lagi atau sahabat ya. Tapi karena gue udah ngomong pas dia putus sama cowoknya, akhirnya gue jadian.
0: Oh gitu.
1: Kurang lebih gitu.
0: Tapi pas akhirnya putus lagi, masih temenan atau enggak?
1: Temenan. Oh. Masih fine-fine aja.
0: Oke, okay, Gen Z
1: karena
0: semua.
1: Baik-baik.
0: Oh, putusnya baik-baik.
1: Putus baik-baik.
0: Emang ada kak putus baik-baik?
1: Oh, putus baik-baik banyak lah.
0: Ih, kalau baik-baik gak putus kak?
1: Prinsip beda. Yes. Kalau putusnya gara-gara selingkuh, banyakan pasti gak baik-baik.
0: Iya.
1: Tapi kalau putusnya gara-gara cuman beda prinsip, it's okay, banyak kok gitu. Menurut gue ya. Gitu.
0: Oke deh. Tapi oke deh, kita kalah deh. Karena ini topik lagunya menarik banget. Karena pasti banyak orang. Eh sahabat suara yang lagi join live TikTok ya, ini pada pernah ngalamin friendzone gak? Tuh ada yang komen kak, kalau baik-baik gak putus tapi tergantung situasi. Bener ya. Oke, dan apa namanya Kak Martin, ini pernah hadiah paling romantis apa yang pernah kakak dapet? Atau pernah kakak dapet?
1: Cinta.
0: Ih, deep.
1: Cinta. Beneran, gue gak gombal. Tapi gini, gue punya, boleh gak gue spill sini?
0: Boleh.
1: Gue punya program live TikTok di TikTok gue, martin.wiguna. Itu dokter cinta. Kalau yang mau curhat-curhat boleh. Nah, di situ gue selalu bilang, kita punya anak tangga menuju cinta.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Yang pertama tuh simpatik. Yang kedua, itu suka.
0: Simpatik, suka.
1: Yang ketiga tuh sayang. Yang paling tinggi dan gak semua orang ngalamin menurut gue ya, cinta.
0: Kenapa semua orang gak ngalamin cinta kan?
1: Karena cinta itu gak akan pernah nyakitin, gak akan pernah ngecewain, selalu buat pasangannya nyaman, selalu buat pasangannya bahagia, walaupun juga dia belum tentu milikinnya.
0: Tapi Kak Martin setuju gak, ketika orang siap untuk jatuh cinta, dia siap juga, harus siap juga buat dikecewain.
1: Bener. Jadi pertanyaan sama juga gini, lebih baik dicintai atau mencintai? Pasti banyak orang lebih baik dicintai karena pasti nyaman.
0: Betul.
1: Iya. Tapi kalau kita mencintai, kita siap, kita tercabik-cabik.
0: Ah.
1: Makanya istri gue, nah bagus lagi, saling mencinta.
0: Betul.
1: Sama-sama mencintai. Nah, itu luar biasa. Nah, yang gue rasain hadiah, kalau ditanya hadiah terindah dari pasangan lo apa? Cinta. Dia bisa sampai setaraf itu, lo bersyukur banget.
0: Orang kalau udah cinta itu gimana sih kak? Sekarang tuh rela, banyak loh.
1: Iya ya, rela. Makanya orang kan banyak kan, gue cinta sama lo. Eh bagi gue ya, menurut gue ya, sorry nih. Bagi gue gak sembarangan ngomong cinta. Kalau lo udah siap, rela, ikhlas, udah siap prioritas lo hanya dia, itu baru cinta.
0: Kakak kan ini pencipta lagu nih kak. Abis ini karena bagus banget dari tadi ngobrol aja, tutur katanya tertata ya sahabat suara. Kita main games, Kak Martin bikinin kita lagu deh kak.
1: Boleh, boleh.
0: Boleh ya. Abis yang ini sahabat suara, kita dengerin lagu Spontan Uhuy dari Kak Martin.
2: Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, I Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama Chef Rizka dan juga Kak Martin Wiguna. Oke, sebelum kita menantang Kak Martin untuk membuatkan lagu, kasih tahu dulu Kak, Kak Martin itu udah di musik sudah berapa lama?
1: Dari SD jelasnya sampai sekarang. Gue kalau benar-benar di industri musik tuh di 2008, terus sampai sekarang.
0: Sampai sekarang.
1: Tadi belakang layar atau 2008 kan sempat ini kan apa band-bandan gitu kan.
0: Iya.
1: Nah, terus abis itu di belakang layar karena bikin musik ilustrasi kan, musik scoring. Nah, sekarang per 2022 gue bikin solo sampai sekarang.
0: Oke, yang di belakang layar itu scoring udah berapa lama Kak buat lagu? Katanya tadi sih di off mic udah dikasih tahu tuh jumlah musik yang sudah dibuat Kak Martin. Kasih tahu Kak. Kasih tahu Kak.
1: Jadi di kalau di TV ya, gue tuh ada tim namanya Music and Audio Post Department di MNC Group lah, gue sebut boleh ya?
0: Boleh.
1: Nah, di situ kita udah buat musik ilustrasi, kerja bareng-bareng ya, nggak sendiri gitu ya. Itu 5.700 musik sampai sekarang, kurang lebih.
0: 5.700. Ini mah gampang berarti gamesnya.
1: Enggak juga.
0: Kan udah 5.700 Kak. Kita ganti kali kata yang udah kita. Oke, tapi kita singgung dikit dulu deh lagu Karena Gila Karena Cinta ini ya Kak. Ini kan lagu soal friendzone juga. Tadi pas ditanya hadiah paling romantis, udah Kak Martin jawab soal cinta. Dan aku mau nanya ke Kak Martin dulu sebelum diputerin lagu yang udah dibuat. Dan aku mau nanya ke Kak Martin dulu sebelum

0: Apa yang kira-kira belum pernah dimasukin Kak Martin jadi sebuah lagu?
1: Apa ya? Pasti ada sih ya. Cuman kalau gue bikin berbagai macam, gak cuman cinta aja, tentang orang tua ada, tentang gue traveling kemana ada, kayak gitu-gitu macam-macam sih. Cuman memang beberapa memang belum rilis. Yang gue baru rilis kan sampai saat ini tuh 4 buat format solo gitu. Masih soal cinta. Itu ada lagu Saat Ku Telah Memilih, itu single kedua gue.
0: Yang di 2022 itu ya?
1: 2022. Itu ceritanya tentang dia bingung gitu kan. Dia bingung karena sebenarnya cintanya bukan sama pasangannya.
0: Hah? Gimana?
1: Gitu. Tapi dia gak selingkuh. Dia gak selingkuh. Saat Ku Telah Memilih. Jadi dia nyesel gitu. Gue udah milih, ternyata ini bukan cinta gue. Tadi yang kayak aku bilang. Jadi gak semua orang itu ngalamin cinta. Sampai taraf cinta ya, versiku ya, gitu ya. Nah, ini kejadian kayak gitu. Saat Ku Telah Memilih tuh udah dia menjalin hubungan, udah serius gitu. Ternyata cintanya, dia baru ngerasain ternyata cintanya bukan sama orang ini gitu. Makanya Saat Ku Telah Memilih judulnya.
0: Lagu-lagu Kak Martin ini ceritanya selalu seru-seru loh di balik lagunya. Dan selalu soal nyesel. Kak, lagu-lagu yang seorang lagi jatuh cinta, Kak.
1: Ada lagu gue juga yang cerita cuman cinta, apa, bukan cinta, pacaran seminggu. Ada. Banyak kan lo yang ngalamin, baru pacaran seminggu, putus. Gue yakin, Gen Z banyak yang ngalamin.
0: Kalau pacaran seminggu, PDKT-nya kira-kira berapa lama tuh, Kak?
1: PDKT cepet loh orang-orang sekarang, sehari, dua hari, bisa jadi kan?
0: PDKT sehari tuh gimana sih?
1: Ya bagi kita ya, kalau gue sih juga awam ya, tapi terjadi. Terjadi kan, di sekitar kita pasti.
0: Pacaran seminggu tuh Kak Martin dapet ceritanya dari siapa, Kak?
1: Dari cerita dari anak gue.
0: Oh, anak Kak Martin pacaran cuma seminggu?
1: Enggak, bukan. Maksudnya dia kan cerita, Daddy gini, tentang temannya lah apa gitu. Nah, di situ gue langsung gue tanya-tanya kan, lumayan.
0: Oh, ide, inspirasi.
1: Kurang lebih itulah. Jadi banyak kejadian ternyata pas kita, apa, di lingkungan kita, di circle kita, yang kayak gitu banyak pasti, yang cuman seminggu, bahkan yang ada juga, ya boleh percaya boleh nggak, yang ya mungkin asal-asalan juga ya, yang baru 2 hari putus ada juga, yang baru jadian 2 hari, gue nggak bilang pacar 2 hari ya, PDKT-nya nggak tahu berapa lama, tapi baru 2 hari putus, baru sehari putus ada juga.
0: Ya ampun, sampai garuk kepala lo ini. Tapi ada nggak, kan Kak Martin sering live TikTok nih pagi-pagi, cerita soal percintaan orang-orang yang menurut Kak Martin tuh menarik banget buat dijadiin lagu.
1: Menarik banget asli. Gue belum lama sih punya program Dokter Cinta ini, itu weekend malam jam 10 gue live Jumat Sabtu Minggu di TikTok. Itu ada yang lagi banget banyak orang ngalamin, yaitu avoidance and anxiety.
0: Iya, itu betul.
1: Itu banyak banget. Yang tiba-tiba kalau avoidant kan dia takut kehilangan, dia nyamannya kalau jauh, gak mau dekat. Kalau anxious itu kan lebih kayak kita overthinking mulu, kayak gitu. Itu banyak banget. Sampai yang dari Malaysia itu, ada beberapa dari Malaysia tuh, itu tiap gue live pasti ada. Itu cerita, tiba-tiba malam itu dia kehilangan cowoknya, walaupun cuma beberapa jam, paniknya udah cemasnya luar biasa, kehilangan kontak. Itu saking dia anxious itu. Dan gue banyak baca juga, gue banyak dari circle gue juga ngalamin, gue lihat, gue dengar, gue rasa ya. Dan di situ gue jadi bisa berbagi sama teman-teman di situ yang ngalamin kayak gitu. Jadi gue kasih saran buat yang avoidant and anxious, lo punya pasangan, baik lo ngalamin, lo harus sadar yang pertama. Sadar dan lo mau berubah. Kalau lo gak kuat ya, pasangan lo gak kuat atau lo gak kuat ya, lo harus move on gitu.
0: Menurut Kak Martin, kalau orang kayak gitu, dia baiknya punya pacar dulu apa nggak usah? Dia benerin diri dia dulu sendiri.
1: Kalau kondisinya dia jomblo, harusnya jangan. Kalau menurut gue ya.
0: Iya.
1: Dan banyak yang teman-teman perlu tahu gitu ya. Banyak orang yang avoidant and anxious itu nggak ngerasa dirinya itu.
0: Nah itu.
1: Gitu. Dia kalau lo dalam posisi, misalnya ya, lo pasangan lo anxious gitu ya. Harusnya yang lo perlu supaya dia berubah, lo kasih kepercayaan sama dia dan lo bikin dia percaya. Yang pertama itu kan base hubungan kan percaya ya. Itu dulu, kalau dia udah percaya sama lo, terus lo ikutin flow-nya dia, walaupun dia overprotective, lo ikutin dulu flow-nya sambil pelan-pelan lo kasih dikit-dikit. Misalkan, gue tuh sibuk, kita bikin jam-jam untuk WA yuk. Misalkan dia berubahnya kita tuh pelan-pelan, yang gue alamin ya, yang gue coba ngerubah dan berhasil ya. Di live gue pada komen dan berhasil, Kak, pasangan gue. Gitu.

0: benar-benar gitu. Dokter cinta loh ini Kak Martin. Kita jadi kita pindahin dulu live di suara ya Kak. Tapi Kak Martin kan udah punya lagu buat friendzone, buat orang tua udah ada juga, jatuh cinta udah ada. Lagu buat Iswara ya.
1: Siap.
0: Ini tadi aku sempat kasih ke Kak Martin sahabat suara 3 kata yang harus dirangkai Kak Martin untuk menjadi sebuah lagu. Nongkrong, radio, dan juga warga. Kak Martin udah siap?
1: Bismillah ya.
0: Oke.

0: Boleh kali Kak Martin itu dijadiin jingle kita, boleh gak?
1: Boleh banget.
0: Oke, okay, itu kan tadi lagu yang Kak Martin buat secara spontan. Uhoy, sahabat suara. Abis ini aku akan puterin lagu Gila Karena Cinta dari Kak Martin Wiguna.

0: 101.4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Chef Rizka sampai jam 2 siang nanti. Dan juga masih bareng sama Kak Martin. Nah, terima kasih ya sebelumnya sudah hadir di Suara.
1: Senang
0: banget loh.
1: Thank you.
0: Dan hari ini kan kita ngomongin soal lagu Gila Karena Cinta. Menurut Kak Martin sendiri, lagu ini tuh cocoknya didengerinnya tuh pas situasi apa?
1: Friendzone sih. Enggak, tapi bebas sih. Kalau ini tuh sebenarnya kalau lagunya tentang friendzone, tapi kalau lo ngambil chorusnya doang, rapnya aja, itu kan liriknya apa, dirimu membuatku jadi gila karenamu. Bisa juga buat kita gombalin pasangan kita, muji-muji pasangan kita, bisa gitu. Segala macam sih. Ini memang liriknya gue bikin berbagai, bisa dicop-cop gitu, berbagai situasi, tapi inti lagunya tentang friendzone.
0: Oke, nah kalau misalkan ada pendengar kita nih, sahabat suara, yang lagi ngalamin cerita yang sama persis sama lagu ini, kayak dia lagi naksir sama sahabatnya tapi mau ngungkapin tuh susah banget, takut ngorbanin hubungan pertemanannya mereka, ada pesan-pesan gak yang mau Kak Martin sampein buat sahabat suara?
1: Segera ucapin sih, jujur, daripada lo telat. Jujur, perasaan harus jujur.
0: Perasaan harus jujur, yeah. Ya. Tapi kalau abis itu hubungan pertemanannya kandas, gak apa-apa, Kak?
1: Enggak, lo harus biasa aja. Maksudnya setelah lo ngomong, memang pasti baper ya. Kalau gak mungkin ya, manusia normal pasti baper. Tapi kalau lo memang udah berani ngelakuin itu, lo harus bertanggung jawab dong. Berarti kan dia tetap sahabat lo.
0: Tapi kan awkward dong pasti.
1: Pasti, tapi lama-lama kalau memang lo terima itu, yang tadi gue bilang, kalau memang lo cinta sama dia, harusnya yang penting dia nyaman dan bahagia aja sih. Memang klise ya kalau ngomong gitu ya, tapi harusnya begitu.
0: Udah mau rela lah ya kan, kalau udah cinta udah berani, udah harus mau rela.
1: Yes.
0: Oke, Kak Martin, abis ini ada manggung-manggung terdekat mungkin, atau ada lagu yang dirilis lainnya selain Gila Karena Cinta?
1: Rilis iya, September kemungkinan ya.
0: Iya, bentar lagi. Oke.
1: Baru lagi.
0: Dan manggung-manggung terdekat gitu ada gak, Kak?
1: Manggung terdekat ada mungkin di luar kota nih, kayaknya gue mau ke Jogja.
0: Oh iya, tanggal berapa, Kak?
1: Tanggalnya berapa? Oke, 24 deh kalau gak salah deh.
0: Oke, 24 Agustus. Ke Jogja, dan di September nanti akan ada lagu baru. Ih, penasaran ya. Cerita sedip apalagi yang akan dibawakan oleh Kak Martin ya. Tapi kalau mau ngeliat update-nya ada di Instagram Kak Martin, mungkin Instagramnya apa namanya?
1: Ada, kalau mau follow gue di martin.wiguna, A-nya 2.
0: Oke, Instagram.
1: Atau TikTok juga ada di martin.wiguna juga. Kalau mau lihat, penasaran MV gue untuk friendzone-friendzonean nih, di channel Martin Wiguna, Gila Karena Cinta judul lagunya.
0: Oke, pokoknya TikTok, username TikTok sama Instagram martin.wiguna. Dan Dokter Cinta siaran tiap hari apa aja, Kak?
1: Jumat, Sabtu, Minggu, yang mau gabung, yang mau curhat yuk. Jumat, Sabtu, Minggu jam 10 malam.
0: Sampai jam?
1: Sampai jam gak nentu.
0: Selantuk ya Kak Martin. Baik. Oke, dan abis ini sahabat suara, Kak Martin akan menyanyikan lagu Gila Karena Cinta. Silakan.

0: Sore indah sekali ya. Dan buat Sahabat Suara, terima kasih juga yang sudah mendengarkan aku dan Kak Martin sampai jam 2 sekarang. Kita ketemu lagi di minggu depan di hari yang sama dan di jam yang sama. Happy long weekend. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Pak RT, ada apa ya, Pak?
3: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
2: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
3: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
2: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
3: Mau tanya password Wi-Fi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan Wi-Fi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
2: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
3: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
2: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

got some kind of heaven in my hands, but I was wrong.

dengarkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Iswara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, coba sini ya, yang ngerasa kayaknya butuh uang jajan, terus ngerasa uangnya juga habis cuma buat nongkrong doang, gak ada pemasukan lebih, takutnya gak ada pegangan karena khawatir ngabisin gaji gitu ya. Nah ini Dian mau kasih tahu, kalau misalkan kamu lagi ngerasa penghasilan gitu-gitu aja, pengen juga punya penghasilan tambahan tanpa harus ninggalin kerjaan utama, ini kesempatan yang sayang banget buat kamu lewatin nih sahabat suara ya. Gabung aja jadi Salesforce IndiHome dan bisa nih mulai ngasilin cuan jutaan rupiah setiap bulan tanpa batas maksimal. Gimana sih Dian caranya ya? Ini Dian kasih tahu dulu nih sahabat suara, karena kerennya program ini itu fleksibel banget, karena bisa dikerjain sebagai side hustle tanpa ganggu kerjaan utama kamu, dan cocok banget juga buat kamu yang mau nambah pemasukan untuk bantu keuangan keluarga atau juga pengen tetap ada pegangan tanpa ganggu penghasilan tetap atau sesuai kebutuhan kamu gitu kan. Dan juga yang kepikiran gak pengen nih absen nongkrong sama temen, nah ini tepat banget. Tenang, Dian kasih tahu, proses daftarnya juga gak ribet sama sekali. Jadi kamu langsung aja cek Linktree ya. Ini Dian kasih tahu ya, ini pelan-pelan nih. Linknya tuh linktr.ee/recruitment/salesforce-e1. Nah, jadi recruitment biasa ya, recruitment bahasa Inggris ya. Ini benar-benar Dian kasih tahu nih ya, recruitment sales atau sales ya, force itu 4CA1 tambah nih. Jadi langsung aja ya kamu ketik di sana, kamu cari tahu, langsung isi form pendaftarannya. Jangan lupa untuk melengkapi data-data di sana dan udah deh beres. Jangan tunggu nanti-nanti deh sahabat suara ya, karena sekarang itu waktunya kamu gerak, cepet ambil kesempatannya, buktiin kalau kamu juga bisa punya income lebih.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Tonton langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Suara Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau kamu yang lagi mencari-cari tiket buat liburan atau business trip, coba cek dulu CityLink, karena sekarang lagi ada promo harga terbaik di 135 destinasi. Dan yang paling penting adalah lebih untung beli langsung lewat aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Caranya itu mudah banget, yaitu adalah waktu pilih penerbangan, tinggal cari tiket yang ada logo harga terbaik di halaman pilih jadwal penerbangan. Dan promo ini berlaku sampai dengan 23 November 2026, jadi jangan sampai kelewatan. Dan juga, sebelum beli tiket, pastikan kamu udah login juga sebagai Link Miles member, dan kamu bisa pilih kursi gratis dan juga gratis ubah jadwal. Makin praktis dan juga makin untung dong ya. Jadi ayo langsung cek tiketnya di aplikasi CityLink atau bisa juga cek di citylink.co.id. Dan buat info promo lainnya, jangan lupa juga follow dan cek di Instagram @citylink.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Mah, kok keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, Ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas, jangan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
7: Eh, Pak RT, ada apa ya, Pak?
8: Ini, Derini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
7: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
8: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
7: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
8: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
7: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
8: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
7: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau udah masuk Jumat seperti biasa, aku pengen kasih tau kamu ada promo dari Alfamidi. Pas juga nih buat kamu yang mau belanja, belanjanya di Alfamidi aja dengan promo yang aku bakal kasih tahu ini ya. Nama promonya setiap Jumat adalah Jumat Sabtu Minggu. Jadi buat nemenin weekend kamu sambil belanja, ini dia ada produk-produk yang masuk di promo JSM. Minggu ini ada apa aja? Aku spill beberapa nih sahabat suara. Yang pertama ada Pocari Sweat botol 900 ml dari Rp14.700, itu jadi Rp13.500. Kemudian juga ada Indomilk KKM Choco Putih Pouch 535 gram dari harga untuk Rp18.900, itu menjadi Rp14.900. Kemudian ada lagi untuk yang satu ini, Wardah UV Shield SPF 35 40 ml dari Rp41.500 jadi Rp33.900. Kemudian juga ada Dove shampoo 155 ml All Varian dari Rp33.500 itu menjadi Rp23.900. Dan juga ada Close Up PG Complete Menthol Fresh 160 gram dari Rp27.300 jadi Rp20.300. Atau kalau sahabat suara pengen tahu produk-produk apa aja yang masuk di promo JSM, bisa cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official. Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
0: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sini yuk ngumpul yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome aja yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Dan untuk kualitas jaringannya, internetnya udah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Ayo pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tcel.id/daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat dan pakai IndiHome internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan aja. Promo menarik lainnya di Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau di @mysumatra.

0: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Ayo Pak, kita berangkat ke Alfamidi. Ibu udah siap mau belanja nih.
3: Aduh Bu, di luar lagi banyak geledek loh. Ibu yakin mau ke Alfamidi?
2: Loh Pak, kan di Alfamidi memang lagi ada geledek. Gelegar hadiah kece, bisa dapat logam mulia. Ibu jadi makin mau belanja Pak.
3: Hah? Logam mulia?
4: Geledek, gelegar hadiah kece Alfamidi hadir kembali. Dalam rangka senyum keluarga Alfamidi, Anda berkesempatan memenangkan logam mulia 25 gram, 5 gram, atau 1 gram beserta ribuan hadiah menarik lainnya. Cukup belanja minimal 100 ribu dan di dalamnya terdapat produk host brand, private label, di toko offline Alfamidi. Jika beruntung, Anda akan mendapatkan hadiah geledek yang tertera di Ekor Struk. Periode mulai 16 April sampai 31 Mei 2025. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Lebih manis.

aku jiwa yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: tertawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswara.id.

0: Keluarga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.

0: sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%.
0: Wow, lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBWP2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%.

Formula 1 Tanap. Nah, walaupun lagunya sudah puluhan tahun, pesannya tentang persatuan, cinta tanah air, dan semangat pantang menyerah masih relevan sampai sekarang.

perlombaan dalam rangka merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 ya. Udah pada ngadain belum di kantor masing-masing? Coba. Ini ada dari Siska, di kantornya udah bikin kak, tadi seru banget bikin lomba karaoke gitu. Wah itu seru sih. Kadang-kadang tuh lomba itu tuh berdasarkan seberapa heboh kantor tersebut. Kemarin gue nge-MC di Badan POM. Demi apapun seru banget, orang-orangnya seru banget. Gue gak expect loh, gue kira yang kayak pasti serius banget nih orangnya gitu ya di kantor ini. Ternyata enggak, jujur gue nge-MC di sana kayak nonton bola. Gitu. Padahal lombanya fashion show sama band. Itu bener kayak buset, mereka tuh niat banget Sahabat Suara, niat bikin poster untuk dukung divisinya masing-masing yang berlomba. Keren-keren, salut-salut Prof. Taruna selaku Kepala BPOM, terima kasih sudah mengundang saya untuk MC ya. Info setahun ke depan jadwalnya masih kosong. Enggak. Tapi kalau mengundang-undang lagi bisa diatur Pak, kalau dengar. Sehat selalu Bapak. Yeah. Ini ada dari Danu. Danu kantornya belum bikin nih, rencananya minggu depan hari Senin. Wah pas banget tuh biar membara. Awal-awal minggu dikasih lomba-lombaan. Semangat kerja lo. Iya gak? Gue masih siaran sampai jam 10 malam nanti. Jadi lo boleh update-update. Kantor lo gimana sih, udah pada nyelenggarain belum sih dalam rangka merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia ini yang ke-81? Update-nya di mana? Di 0816 114 1014. Let's go.

0: lagi suntuk, jangan bete. Beril Rasan Davi nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.
1: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.

masih ngomongin soal fenomena Instastory gue yang hari-hari ini belakangan tuh kayak banyak banget yang kantornya lagi ngadain event dalam rangka merayakan ulang tahun Indonesia yang ke-81. Pertanyaan gue, apakah kantor lo semua sudah mengadakan event tersebut? Lomba-lombaan, karena Iswara udah jujur telak udah. Ada yang nanya tadi dapat juara apa, Ber? Gue dapet 2 juara. Yang pertama gue dapetin juara lomba lomba pakai sarung sambil mantul-mantulin balon ke atas. Jadi tuh gue dikasih waktu, gue disuruh pakai sarung perfectly. Tapi gue sambil mantul-mantulin balon ke atas. Balonnya nggak boleh menyentuh tanah. Nah, menang gue. Beril si rajin sholat telak gue. Yang kedua, gue menang lomba apa tadi ya? Oh, itu tadi yang gue jelasin, mindahin gelas dari garis start ke garis finish. Tapi nggak boleh pakai tangan mindahin gelas plastiknya. Mindahinnya harus pakai balon. Balonnya itu lo tiup. Jadi dalam keadaan balon masih kempes dalam gelas, lo tiup. Jadi dia tuh gak, balonnya tuh mencengkram gelas tersebut. Gue bawa ke garis finish gitu. Terima kasih buat Bang Buluk dan juga Agoy and tim yang sudah menyelenggarakan perlombaan 17-an yang mantep banget. Demi apa nggak ada suaranya? Ada kok suaranya, emang ada suaranya. Gue tuh lagi live di TikTok juga, sahabat suara. Tapi kata sahabat suara yang di TikTok nggak ada suaranya. Oh my god, bentar ya. Kita break dulu sahabat suara. Jadi buat lo yang pengen jawab di malam hari ini, topik malam hari ini kenapa? Topik malam itu gue pengen nanya ke lo. Kantor lo tuh udah bikin acara-acara kayak gitu belum sih? Kalau iya, coba report seru nggak? Apa aja lombanya? Kasih tahu gue di TikTok. Kita lagi live sekarang di iswara.network. Oke, okay, I'll be back. Kita masuk ke Discord ya dulu.

0: Indonesia.
1: Masih inget gak rasanya tumbuh bareng cerita masa kecil? Dari dunia penuh imajinasi sampai akhirnya kita tumbuh dan mulai punya cerita kita sendiri. Sekarang, Naura Ayu mengajak kamu kembali masuk ke dalam cerita itu lewat Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya. Dari masa kecil sampai berbagai cerita yang membentuk Naura hari ini yang bakal dikemas dalam pertunjukan teatrikal lengkap dengan koreografi

0: Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Beli tiketnya di Detik Event. Dan buat info lebih lengkap, langsung cek Instagram @dongengnauraayu. Naura Ayu Live Showcase, cerita penuh cahaya. Is promoted by Trinity Entertainment Network dan Dongeng Cinta Nusantara.
1: Suara warga Indonesia.

0: Mama kalem kalau di rumah, cool.
1: Tapi kamu tetap sayang kan sama aku?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Perasaan gue gak enak nih.
1: Jih, sejak kapan gue kalau nelpon lu ada butuhnya doang? Gue mah sayang sama lu. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Ya kemarin kan lu ulang tahun.
2: Enggak, Sinta yang kemarin ulang tahun. Lu salah nelpon.
1: Oh, Sinta yang ulang tahun bukan lu ya? Kenapa sih? Lu jangan marah-marah tau. Lu kan orangnya baik.
2: Iya, gue memang baik. Gue mau kado khusus dari lu.
1: Apaan tuh?
2: Ya udah, apa kek? Pikir aja katanya sayang. Pasti kan ada ikatan batin ya.
1: Iya lagi, tapi kayaknya mulai hari ini gue gak sayang lagi deh sama lu. Jadi ikatan batin kita putus ya. Jadi gue salah telepon. Gue harusnya telepon Sinta. Kenapa gue telepon lu? Iya. Kan lu kelewatan ulang tahunnya.
2: Pasti ada butuhnya doang. Gue mah tahu.
1: Iya, gue butuh untuk membuktikan lu tuh betul enggak temen gue gitu. Cuman tadi begitu lu enggak. Lu enggak temen gue. Gue mau tanya ya, siapa yang kelakuannya paling absurd, aneh, nyusahin? Masa gue sih?
0: Lah iya, jujur. Itu jawabannya spontan, berarti itu jujur.
2: Lu setuju kan? Rizky, lu setuju kan? Coba lu tanya sama anak lu deh.
0: Enggak. Kalau lu nanya sama gue di antara grup itu yang paling absurd, gue gak tahu, Bu. Karena kan gue gak pernah nimbrung. Tapi kalau lu nanya istri kelakuan paling absurd siapa? Dia emang.
1: Gak jadi dipojokin. Lu emang tega banget.
3: Gak mau kelewatan kan?

0: Iswara Semarang, 95,1 FM Iswara Palembang, dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.